5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565510953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Sampai jam 8 aja aku tunggu, karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti buat kamu teman Pro2. Jadi vote sekarang juga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Well, seminggu lagi menuju ke pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 yang akan diadain mulai dari tanggal 11 sampai 20 September 2026. Venue tersebar di berbagai penjuru kota Semarang, termasuk yang paling utamanya ya, atau venue utamanya, yang juga menjadi lokasi pembukaan dan penutupan MTQ Nasional ini di lapangan Pancasila Simpang 5. Jadi, ya mungkin di minggu depan, ya start minggu depan tanggal 11 besok ya, jadi mulai mungkin agak harus berpikir ya kalau misalnya lewatin Simpang 5 ya, karena siapa tahu mungkin ada banyak orang yang akan datang ke sana juga ya. Dan ini ditinjau juga kesiapannya oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, yang beliau ini mengecek ya semua persiapannya menuju ke ajang MTQ Nasional nanti ya, kan di lapangan Pancasila Simpang 5 ya, dari listrik, air, internet, dan juga prasarana yang ada di sana ya, maksudnya itu ya. Jadi emang udah mulai dicek kira-kira gimana, dan ini udah mencapai sekitar 90%. Beliau ini mengatakan kalau MTQ Nasional ini adalah hajatan kita bersama, hajatannya Kota Semarang, dan tentunya juga masyarakat punya peran penting dalam keberhasilan penyelenggaraannya ya. Dan selain itu juga ya, selain melihat berbagai lokasi, kemudian juga beliau ini juga mengintensifkan juga koordinasi dengan berbagai pihak ya, termasuk juga camat atau lurah yang bisa dibilang menggerakkan masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar venue, juga bisa menyambut juga kedatangan para kafilah dan juga tamu dari berbagai daerah ya. Salah satu yang juga dilakukan adalah resik-resik masjid yang udah dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama di bulan Mei kemarin melibatkan 177 masjid yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Semarang, dan tahap keduanya dilanjutkan pada akhir Agustus dengan fokus pada kawasan di sekitar venue MTQ. Jadi memang persiapannya macam-macam menuju nanti tanggal 11, karena ini adalah hajat yang cukup besar ya untuk Kota Semarang, untuk Jawa Tengah, karena nantinya bakal diperkirakan ya ada sekitar 7.000 orang yang akan hadir di Kota Semarang, bahkan lebih, mungkin possibly mungkin lebih, yang nantinya akan meramaikan MTQ Nasional ke-31.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Jangan lupa buat apa lagi tadi. Jangan lupa vote buat lagu favorit kamu di satelit pagi ini ya. Emang pagi tuh emang agak ngeblank kadang-kadang. kurang air ya. Kalau dia mau kasih air sini boleh ya. Tapi jangan lupa vote lagu favorit kamu di satelit pagi ini langsung ke Instagramnya Produ @produsmg, di WhatsApp 081565101953, live chatnya Produ Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Agak kocak ya mulai kok begitu ya. Anyway, masih ingat ke kejadian di hari Jumat kemarin, tepatnya ini di Jalan Pandanaran di mana ada pohon yang tumbang dan akhirnya menyebabkan korban jiwa, ada 2 orang yang meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang yang ada di Jalan Pandanaran. Tempat ini adalah di dekat RS Hermina lebih tepatnya. Dan ini juga sampai ke pemerintah kota Semarang, yang tentunya dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti ini menyampaikan duka cita mendalam dan permohonan maaf pada korban dan juga keluarga, karena memang ini adalah salah satu apa ya, bisa bilang infrastruktur yang dimiliki dari pemerintah kota Semarang tentunya karena pohon, dan tentunya juga mereka berkomitmen untuk memberikan pendampingan penuh dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk penanganan korban. Dan setelah kejadian ini dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim ini langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan pembersihan material agar arus lalu lintasnya kembali lancar setelah kejadian terjadi. Karena kalau ngeliatin dari foto ataupun juga dari video yang ada ya di media sosial, ini kan bener-bener sampai nutupin bagian jalan yang dekat sama pohonnya. Makanya emang akhirnya dari Disperkim langsung diterjunkan untuk melakukan pembersihan di sekitar tempat kejadian. Dan Pemko juga akan menurunkan sistem pemeliharaan dengan teknologi tree scanning untuk memindai kondisi dalam batang dan juga perakaran untuk mengecek kira-kira pohon mana yang ini sudah cukup membahayakan dan perlu ditindaklanjuti. Tapi dari Pemkot Semarang juga menghimbau nih untuk masyarakat untuk bisa berperan aktif kalau misalnya ada di sekitar tempat tinggal kamu nih, Pro 2, yang ada pohon yang membahayakan ya, di sekitar ruas jalan ada yang membahayakan, ini bisa dilaporkan ke Pemkot karena untuk bisa ditindaklanjuti lebih lanjut pohon yang bisa dibilang sudah cukup mulai bikin rawan istilahnya.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Kepo? Bukan sembarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kekinian di dunia kerja, gig economy. Gig economy itu dunia kerja yang penuh proyek singkat atau kerja freelance, bukan kerja kantor yang tetap. Contohnya, driver ojek online, freelancer design, atau yang jualan online. Keunikannya, kamu tuh bebas banget pilih kerjaan, atur waktu, dan kerja dari mana aja. Seru banget gak sih? Tapi inget, kamu juga harus siap dengan tantangan kayak penghasilan yang gak pasti, dan semua urusan kerja juga harus kamu atur sendiri. Jadi, buat kamu yang suka kerja fleksibel dan mandiri, gig ekonomi bisa jadi pilihan seru dan penuh tantangan. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Rodo FM. Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja, nomor 1 minggu ini, Nakila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Radelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright ya. Di tengah suasana yang ramai banget nih asli. Sampai sini keseruannya, sampai sini suaranya ternyata ya. But anyway, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari Teman Pro 2 pagi ini. Tentunya di Sate Lilit. Thank you banget yang udah ngevote lagu favorit kamu. Tapi tenang aja, kalau misalnya belum ada di list ataupun juga belum kepilih, nanti tuh di jam 10 ada Pro 2 Hit List. Sikat di situ. Pengen dengerin lagu apa? Boleh, leskan aja di situ ya. Alright, langsung aja yuk. 3 lagu dengan voter banyak dari Teman Pro 2 pagi ini. Tentu jadi satelit kita mulai dari posisi ketiga. Ada Aespa dengan Kiss and Tell.

Parulian dengan Februari. Bulannya September, lagunya Februari. Kayaknya setiap bulan tuh ada aja lagunya ya. Kalau itu nemu di thread lah, dia nulisin semua lagu yang ada dengan musisinya yang bikin atau nyanyiin lagunya. Masuk nih sekarang, Februari, Roni Parulian soalnya. Yaudah deh, langsung aja ada Roni Parulian Februari. Ada Idgitaf satu-satu, ada Ais Pakis Entel. Semuanya kasih buat kamu di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

2022, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop and Jan Wilsluit van de Biel, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Semarang dan panas itu adalah dua kata yang sangat berhubungan. Iyalah, kalau kita ke Semarang tuh, jujur ya, orang tuh kalau dari luar Semarang ke sini ngerasa panas banget. Ya kita yang orang Semarang kadang juga ngerasa kok panasnya ra karuan ya, nek kene ya. Panasnya kok ngentang-ngentang gitu istilahnya. Dan bahkan ini sebenarnya diperkuat juga dengan rilis resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kemarin ya, ini lebih tepatnya di tanggal 4 sama 5. Kalau ternyata suhu udaranya yang ada di kota Semarang ini bahkan mencapai 36,2 derajat Celcius. Bukannya terpanas banget, karena ternyata kalau yang paling panas suhunya atau suhu harian tertingginya itu di Berau, Kalimantan Timur, dengan suhunya ini 37,5 derajat Celcius. Kemudian ada Lampung Utara 36,8 derajat Celcius, dan juga di Maros, Makassar, Sulawesi Selatan itu 36,5 derajat Celcius. Semarang 36,2 derajat. Itu setiap hari kita hadepin. Ya bedino lo ngadepinnya sak mono panasnya ya. Dan ternyata kalau misalnya dihitung, misalnya kayak di stasiun klimatologi Jawa Tengah 36,2 derajat, stasiun meteorologi Amat Yani Semarang 36 derajat, terus stasiun meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang 35,7. Jadi hitungannya ya lumayan tinggi sih ya. Makanya emang dengan kondisi yang kayak gini ya, paling bener adalah mengantisipasi dehidrasi dan juga penurunan kondisi fisik. Itu penting banget ya, jadi biar kita dalam beraktivitas ya, apalagi kalau misalnya di weekdays itu kan aktivitas padat tuh ya, tetap badan sehat, cairan tubuh tercukupi ya. Makanya emang harus rutin minum air putih dan juga membatasi aktivitas fisik berat di luar ruangan pada jam-jam puncak panas terik matahari ya. Jadi jangan tuh jam 12 siang ngide lari, itu jangan ya. Jogging jam 12 isuk, jam 12 awan, sorry ya, jam 12 siang jangan, panas soalnya ya. Dan ya itu tadi ya, menggunakan pelindung diri, misalnya kayak topi, payung, sunscreen, dan juga pakaian yang berbahan ringan supaya lebih enak juga ketika misalnya dalam beraktivitas ya, lebih terlindungi istilahnya.

0: gak sih kalau di bulan September ada hari jadi RRI yang akhirnya dikenal sebagai Hari Radio Nasional? Momen ini sebagai pengingat betapa radio masih punya tempat spesial di keseharian banyak orang, bahkan di tengah gempuran platform digital sekarang. Nah, tahu gak kapan kita ngerayain Hari Radio Nasional?
1: Kapan ya? Kurang tahu sih. Kapan ya? Mungkin deketan sama 17-an kali ya?
2: Tahu, soalnya barengan sama ulang tahun aku sih. 11 September kan?
0: Kamu pernah nggak ngerasain denger radio pakai radio konvensional?
2: Pernah, jadi dulu di rumah itu kakek punya radio konvensional. Nah, diletakinya itu di deket dapur, deket kamar mandi. Jadi setiap aku mandi, mau berangkat sekolah SMP, sambil dengerin.
1: Gak pernah lagi, di rumah gak ada yang suka dengerin radio soalnya.
3: Pas kecil tuh sempet, soalnya kakek aku kan dulu sempet koleksi radio gitu.
0: Kamu biasanya denger radio pas lagi ngapain?
1: Kalau aku sih biasanya kalau lagi nyetir ya, jadi kayak sambil jalan pulang dari kantor tuh aku dengerin radio.
4: Di rumah tuh ayahku punya radio, jadi sehari dengerin radio terus.
3: Jujur kalau buat sekarang aku tuh udah gak pernah denger radio, karena aku lebih sering denger.

Program Jalan-Jalan Asik. Saya siap nemenin kamu buat menemukan cerita unik dari berbagai daerah di Indonesia. Kali ini kita bergeser ke ujung timur Jawa, tepatnya Banyuwangi, untuk nyobain kuliner tradisional yang punya rasa segar dan khas. Namanya Rujak Leto. Sajian sederhana yang penuh kejutan di setiap suapannya. Buat kamu teman Pro 2 yang penasaran sama keunikan rujak satu ini, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM. Stay tune. Sekarang kita kenalan dulu nih dengan rujak leto khas Banyuwangi. Sekilas mungkin terdengar seperti rujak pada umumnya ya, tapi yang satu ini punya karakter yang beda banget. Rujak leto dibuat dari campuran sayuran rebus seperti kangkung, kecambah, kacang panjang, dan pisang muda. Lalu disiram bumbu kacang yang diberi sentuhan pisang batu sehingga rasanya jadi lebih pekat dan harum. Saat dicicipi, perpaduan gurih, pedas, dan sedikit manisnya langsung nendang. Ditambah tekstur sayuran yang lembut menciptakan sensasi segar yang khas. Uniknya lagi, rujak ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan siang hari maupun teman makan sore yang bikin nagih. Jika ditelusuri asal-usulnya, rujak leto sudah dikenal masyarakat Banyuwangi sejak lama sebagai hidangan rumahan yang lahir dari kreativitas warga desa. Awalnya, makanan ini dibuat dari perpaduan bumbu rujak dengan ampas tahu yang diolah kembali agar tidak terbuang sia-sia. Kebiasaan sederhana itu kemudian berubah menjadi tradisi yang diwariskan dari dapur ke dapur. Seiring berjalannya waktu, rujak leto semakin dikenal sebagai kuliner khas yang mencerminkan cara masyarakat memanfaatkan bahan sehari-hari menjadi sajian unik. Dari ide yang muncul secara spontan, rujak leto kini menjadi bagian penting dari identitas kuliner Banyuwangi. Yang membuat rujak leto khas Banyuwangi begitu istimewa bukan hanya bahan-bahannya, tetapi juga cara meraciknya yang penuh kesabaran dan cita rasa. Sayuran yang direbus perlahan menjaga teksturnya tetap lembut tanpa kehilangan kesegarannya. Sementara bumbu kacangnya diolah bersama pisang batu hingga menghasilkan aroma wangi yang tidak ditemukan pada rujak lain. Rasa pedas manisnya berpadu dengan sentuhan dari pisang batu menciptakan karakter rasa yang pekat namun tetap nyaman di lidah. Setiap suapan menghadirkan harmoni lembutnya sayuran dan kentalnya bumbu menjadikan rujak leto bukan sekedar rujak, tetapi pengalaman kuliner yang menenangkan dan khas Banyuwangi. Penyajiannya terlihat sederhana, tetapi tetap punya daya tarik kuat. Rujak leto dari Banyuwangi biasanya disajikan dalam mangkuk kecil yang langsung menonjolkan warna-warni isian. Leto atau ampas tempe yang sudah dibumbui tampak lembut yang pekat, lalu diberi siraman kuah rujak yang segar dan sedikit pedas. Saat kuah panas dituangkan, muncul aroma kacang, bawang, dan rempah yang langsung merayap ke hidung. Setiap sendok menghadirkan perpaduan rasa gurih, segar, dan sedikit pedas yang membuatnya cocok dinikmati kapan saja. Sederhana, hangat, dan membawa nuansa khas dapur tradisional Banyuwangi. Itu dia pesona rujak leto dari Banyuwangi, sajian rumahan yang menunjukkan bagaimana bahan sederhana bisa berubah jadi hidangan penuh karakter. Dari leto tempe yang lembut sampai kuah rujaknya segar dan sedikit pedas, semuanya menghadirkan rasa yang bikin siapapun ingin kembali mencicipinya. Terima kasih sudah ikut seru-seruan bareng hari ini di program Jalan-Jalan Asik. Tetap dengarkan terus karena masih banyak kuliner dan tempat menarik lain yang bakal kita telusuri bareng. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Beberapa hari yang lalu aku sempat ngebahas tentang ada seorang maling motor ya, atau curanmor ya, pelaku curanmor yang dia ini mau kembalikan motor curiannya. Abis itu nulis surat permohonan maaf. Dan permohonan maafnya bukan cuma sama yang motornya hilang, tapi juga sama ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman atau Pak Pilus. Aku juga mikir kayak iso kepikiran kok ngono iki piye to, Mas, Mas. Ya maling terus dibalikin gitu dan minta maaf gitu. Dan emang dicurigai itu juga masih orang-orang situ-situ juga gitu ya. Cuma ya, walaupun kau bukan. Kenapa jadi begitu ya? Walaupun emang motornya dibalikin ya, udah meminta maaf tanda kutipnya dengan surat yang dikasih, tapi ini gak serta-merta bikin kasusnya berhenti. Dan bahkan ternyata kalau dari atau menurut Babim Kamtipmas Kelurahan Mangkang Wetan, Aibtu Heri Prasetyo, jadi laporannya ini tetap berjalan di Polsek Tugu. Jadi tetap aja jalan. Jadi ya ini menunjukkan kalau minta maaf tidak serta-merta menghilangkan masalah hukumnya. Ya minta maaf ya emang pada dasarnya berbuat salah ya kena kue salah ya minta maaf gitu. Ya njaluk ngapura. Ya bener. Tapi masalahnya aspek hukumnya tetap berjalan karena ternyata pelaku ini diketahui merupakan residivis atau emang langganan gitu. Jadi baru sekitar 4 bulan keluar dari lapas Kendal, terus ya ngulangin gitu ya. Udah nyaman apa gimana Mas di situ? Ya tahu es nyaman mau piye, bolak-balik lo malah. Ya kan ketangkap lagi balik lagi ke situ kan ya. Kayak kok nyaman gitu ya. Makanya emang akhirnya coba ditelusuri ya, diduga beraksi di wilayah Ngalian, kemudian aksinya gagal karena sepeda motor yang hendak dicuri ini masuk ke sewakan, akhirnya dia ini ke daerah Mangkang Wetan. Dan akhirnya dia menemukan motor ya, yang ini terparkir di depan rumah, kemudian ini diambil sama si pelakunya ya. Makanya emang kalau kayak gitu mah gak usah lah ya, tapi ini mengajarkan kita ya, minta maaf tidak menggugurkan proses hukum ya, tapi emang itu konsekuensi yang harus dijalanin soalnya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Risma Grisa masih nemenin kamu pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang lagi menjalani aktivitas di pagi ini, yang habis olahraga, yang lagi nyari sarapan, yang lagi nyari-nyari jalan kira-kira kemana nih? Because Osman lagi banyak acara soalnya ya. Elio juga masih ingetin kamu nih, kalau misalnya lagi senggang, lagi gak ngapa-ngapain, bisa nih datang ke halaman RRI Semarang ya. Masih ada puncak perayaan ya, puncak perayaan. Kenapa agak bingung sih ngomongnya ya? Aduh, kurang air emang ya. Puncak perayaan RRI Fest 2026 ya, masih banyak kegiatan yang seru-seru di sini buat kamu. Jadi datengin aja ya. Anyway, kalau kita ngomongin jalan-jalan. Aduh, kenapa sih kok begitu mulai ya Riz ya? Emang pagi-pagi tuh emang agak plengar kadang-kadang ya. Kalau jalan-jalan, ya kalau aku bilang sih Indonesia punya banyak banget tempat yang pas buat jalan-jalan, buat dieksplor ya. Termasuk juga ada beberapa desa adat di Indonesia yang ini ternyata menarik buat dikunjungin teman Pro 2 ya. Karena punya keunikan, punya kekhasan sendiri yang mereka ini terutama masih mempertahankan culture-nya mereka, masih mempertahankan budaya-budaya mereka gitu. Oke, yang pertama nih aku punya Desa Bawo Mataluo di Sumatera Utara. Ini tepatnya ada di Nias Selatan ya. Dan ini terkenal sebagai pusat budaya megalitik dan tradisi lompat batu khas Nias. Jadi kalau misalnya tahu di Nias itu ada tradisi lompat batu, nah pusat itu di situ gitu ya. Dan deretan rumah ada tradisional Nias, bentuknya panggung gitu dari kayu. Ini nggak pakai paku juga ya, atau disebut dengan omohada, itu bisa kamu lihat. Ada juga omosebua, itu rumah adat yang besar dan megah yang jadi kediaman dari kepala adat ataupun raja. Nah, tadi aku sempat bilang, punya tradisi lompat batu. Ini tuh tingginya 2 meter, ketebalan 40 cm. Itu kalau nggak salah tuh jadi bukti kedewasaan atau apa gitu loh. Jadi emang jadi salah satu tradisi yang juga cukup menarik yang ada di daerah tersebut.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, ah aku pesan The Box aja. Oh ternyata aku lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Aku mau ngajakin kamu ke Jawa Barat di pasnya tuh ya, di antara Tasikmalaya dan Garut, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bukan. Itu PJ kalau kayak begitu, bukan ya. Di tengah-tengah antara Tasikmalaya dan Garut ini ada satu kampung yang masih mempertahankan kehidupan tradisional ala masyarakat Sunda. Nah, namanya adalah Kampung Naga ya. Kampung Naga di Jawa Barat. Ini bukan kampung yang isinya naga, bukan ya. Gue kira naga ning FTV. FTV Laga gitu, bukan, bukan ya. Namanya Kampung Naga, dan kalau misalnya mau sampai ke sana, ini kita harus nurunin ratusan anak tangga yang akan ngebawa kita ke kawasan yang dikelilingi dengan pohon-pohonan, Sungai Ciulan, dan juga perbukitan. Ini bentuk rumahnya tuh masih tradisional, dengan material yang masih banyak manfaatin bahan-bahan alami, dan tata ruangnya ini juga gak lepas dari aturan adat yang diwarisin turun-temurun. Makanya memang di sana masih bener-bener masih ngejaga tradisi dan budayanya mereka, hidup berdampingan dengan lingkungan. Jadi istilahnya kalau pengen tahu kehidupan Sunda yang Nyunda banget nih, itu di situ tuh ya, di Kampung Naga di Jawa Barat ya. Geser dikit ke Jawa Timur, itu ada namanya Desa Adat Osing Kemiren. Itu di Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ini jadi pusat pelestarian budaya asli suku Osing ya. Jadi tradisi, bahasa, kesenian, kulinernya bahkan sampai ke ritualnya ini masih jadi bagian dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau misalnya pengen slow living tipis-tipis, ya ini paling pas ke situ gitu ya. Jadi nggak buru-buru, nikmatin kehidupan yang di sana, rumah tradisionalnya, kuliner lokalnya, bahkan berinteraksi juga dengan masyarakat sekitar. Experience-nya lebih mantep kayaknya sih ya kalau dilihat-lihat ya. Dan ini juga jadi tempat tinggal maestro tari gandrung dan kesenian barong, terkenal juga dengan festival budaya sakal kayak Tumpeng Sewu dan juga Barong Ider Bumi. Ini jadi salah satu desa adat yang juga masih tetap untuk mempertahankan akar tradisi dan juga budayanya di kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho.

0: 3, 4.
1: Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia.

Kita geser ke desa adat lainnya, itu ada namanya Desa Adat Baduy di Banten ya. Ini pasti udah jadi salah satu yang kayaknya orang semua banyak yang tahu ya, si desa adat satu ini. Ini nggak jauh-jauh dari hiruk-pikuk perkotaan Banten. Jadi mereka ini memang masih pegang kuat adatnya, tradisinya mereka masih tetap ada. Dan mereka ini bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka ini terkenal kebagi dua ya, ada Baduy dalam sama Baduy luar. Aturan adatnya berbeda juga ya, biasanya. Setahu aku yang dalam yang lebih strict itu untuk aturannya, dan mereka juga dekat banget sama namanya alam dan lingkungan sekitar. Nah, rumah-rumah tradisionalnya ini masih pakai yang alami-alami gitu. Ini jadi salah satu ciri yang mungkin kita bisa nemuin nih di kawasan yang satu ini. Nah, tapi ingat kalau misalnya ke situ ya, ini harus lebih jaga manner ya. Harus lebih behave ya, karena emang ada sejumlah aturan adat yang mereka punya. Itu harus dihormati, termasuk tentang dokumentasi ketika berada di wilayah tertentu. Nah, ini yang emang harus diperhatiin banget supaya ya emang tetap menjaga aturannya mereka gitu ya. Karena emang setiap tempat itu punya aturan, punya rules-nya masing-masing. Jadi emang harus kita patuh gitu istilahnya. Jadi mungkin ini jadi salah satu yang juga orang sering kunjungin juga. Tapi ingat, harus tetap jaga kelakuan dan jaga sikap kita yang ada di sana ya. Supaya tetap kita bisa menghargai mereka yang ada di sana. Walaupun juga kita pengen menikmati kira-kira suasana di sana tuh kayak gimana sih.

0: Asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepat habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

0: tadi itu di
1: mana, ayo? Tadi di Banten ya, banyak yang di Jawa. Nah sekarang kita geser ke Bali, ada namanya Desa Tenganan Pegeringsingan. Karena emang Bali tuh punya banyak banget desa adat yang menarik, tapi salah satunya ya tadi Tenganan Pegeringsingan ini punya experience yang cukup berbeda. Ini letaknya adalah di Karangasem dan ini juga dikenal sebagai salah satu desa Bali Aga, di mana ini adalah desa yang isinya masyarakat Bali asli yang masih tetap mempertahankan tradisi dan tata kehidupan yang emang udah diwarisin sejak masa lalu gitu. Jadi udah dari lama itu turun-temurun mereka lakukan dan itu mereka stick sama itu gitu istilahnya. Dan kita bakal nikmatin suasana desa yang khas dengan tata ruang tradisional, rumah-rumah yang ada di sekitaran jalan utama. Salah satu yang terkenal juga adalah kain geringsing. Ini adalah kain tenun tradisional. Itu tuh pakai metode atau teknik double ikat. Dan proses ininya tuh bikin, atau proses pembuatannya lebih tepatnya ya, proses bikinnya itu butuh waktu yang cukup lama, butuh keterampilan khusus. Makanya emang jadi salah satu yang khas di sana juga. Selain itu, ada tradisi mekare-kare. Itu adalah ritual perang pandan yang jadi bagian dari upacara adat masyarakat Tenganan ya. Geser lagi ke Nusa Tenggara Barat, ada namanya Desa Adat Sade. Ini di Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi salah satu tempat ataupun juga destinasi yang cukup populer untuk kita tuh bisa kenal sama budaya Sasa. Nah, ini masih khas banget ya aktivitasnya di sana. Masih ada juga aktivitas menenun yang jadi salah satu keterampilan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat yang di sana. Jadi ini kayak gambaran gimana sih sebenarnya kehidupan dari masyarakat Sasa itu sendiri dan bagaimana ketika pariwisatanya di sana dipush. Nah, ini tradisi-tradisi yang mereka punya ini tetap dijaga. Salah satu yang menarik adalah tradisi mengepel lantai dengan apa? Iya, kotoran hewan. Mungkin buat kita agak aneh ya, tapi kalau di sana itu cara atau tradisi yang mereka lakukan untuk ngepel lantai pakai kotoran hewan. Ini beneran gak sih ya? Tapi beneran ya, karena aku pernah lihat kayak videonya gitu dan emang kayak gitu kan. Di sana salah satu yang tradisi yang khas itu ya, ya seperti itu emang.
2: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka tuh kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Itu kan untuk beberapa hari ke depan kita itu mau perbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

0: Frozen Ice Cream Man dan Pizza.
1: Alright, teman berdua, udah hampir ke jam 10 ya. Tapi tugas aku buat teman kamu di pagi ini masih lanjut ya. Karena kalau kamu misalnya pengen ada playlist yang pengen diputerin abis ini di jam 10, tenang aja, don't worry, be happy. Abis ini aku play di Prodo Hitlist ya. Siapin aja, bisa di WhatsApp, Instagram, bisa di live chatnya Prodo Semarang ya. Siapin requestan kamu di minggu pagi ini. Dan keep on station terus, karena aku masih lanjut nemenin kamu di Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi, teman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2. Yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, teman Pro 2, bendera internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Penutupan diperpanjang sejak pukul 1.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat hari ini. Sebanyak 33 penerbangan internasional dan domestik terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Penutupan dilakukan setelah paper test menunjukkan indikasi positif sebaran abu vulkanik di kawasan bandara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan keselamatan menjadi dasar utama setiap keputusan operasional penerbangan. Karena itu penyesuaian jadwal oleh maskapai terus mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Banyaknya penerbangan terdampak membuat Dijen Perhubungan Udara memberi perhatian khusus terhadap pemulihan jadwal sepanjang minggu. Pemulihan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak berantai akibat operasional penerbangan terhadap operasional penerbangan selanjutnya. Info Pro 2. Pemerintah Kota Semarang segera mengevaluasi pemeliharaan ruang terbuka hijau menyusul tumbangnya sebuah pohon di Jalan Pandanaran Semarang Jumat kemarin yang menyebabkan 2 korban jiwa. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti telah menginstruksikan evaluasi menyeluruh dan penguatan mitigasi terhadap pohon rawan di seluruh wilayah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim akan memperkuat sistem pemeliharaan dengan teknologi tree scanning untuk memindai kondisi dalam batang hingga perakaran. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati menjelaskan bahwa pemeliharaan dan pemangkasan pohon di Jalan Pandanaran sebenarnya sudah dilakukan secara rutin. Berdasarkan data, pemangkasan terakhir dilakukan pada 30 April 2026 sebagai bagian dari deteksi dini pohon beresiko. Namun hasil investigasi awal menunjukkan pohon tumbang tersebut dipicu oleh kondisi struktur tanah di bawah pedestrian yang melemahkan perakaran. Info Pro 2. Informasi terakhir tentang Pro 2, tim basket putra Indonesia dipastikan kehilangan Marcus Bolden pada Asian Games 2026. Klub asal Jepang yang diperkenalkan Bolden tidak mengizinkannya membela timnas merah putih. Managing Director Badan Tim Nasional Perbasi Jeremy Emmanuel Santoso mengatakan klub Bolden tidak melepasnya untuk tampil di Asian Games 2026. Pihaknya telah berkomunikasi dengan klub terkait keikutsertaan Bolden di ajang tersebut. Jeremy menjelaskan jadwal Asian Games berdekatan dengan kompetisi Liga Jepang. Kondisi itu membuat klub tidak berkewajiban melepas pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Di tengah absennya Bolden, Indonesia mendapatkan kabar positif dari Derek Michael, pemain yang kini bergabung dengan klub profesional Jepang Saga Baluners diizinkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Tagline Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565 10953, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store atau di App Store kamu. Gratis ya, kasih tahu karena siapa tahu pas banget buat naikin mood kamu di minggu pagi ini. Let's go!

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kenapa child groom ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali tuh dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi. Padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu, dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak gitu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta.

0: hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja. Gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

0: Kalau di fit-fitan ini sebenarnya konsepnya tuh dibikin kayak gimana sih mas?
1: Kalau fit-fitan sendiri sebenarnya kita private bike tour ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita ada dua sesi sebenarnya, ada pagi sama sore. Hmm? Karena kita nggak mungkin sepedaan di Semarang itu siang hari ya, kita tahu sendiri panasnya seperti apa. Aduh. Pagi aja kadang panas mas.
0: Kayaknya meh apa namanya meh pit-pitane awan-awan ya wes langsung brek.
1: Iya. Yeah.
0: Langsung berubah sama pigmen kulit ya. Jadi pagi sama sore nih.
1: Iya, pagi sama sore.
0: Setiap hari berarti?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari, oke. Okay. Yeah. Tapi kalau di compare yang cukup rame pagi apa sorenya nih so far?
1: Seimbang sih Kak, karena kita masih terbatas ya, masih gate juga kita baru bertiga. Mm-hmm. Jadi kalau paginya full slot ya kita arahin ke sore kayak gitu.
0: Ini kalau di fit-fitan sendiri ini rutenya kemana aja berarti kalau kalian ini dari mana ke mana nih ceritanya? Atau di mana aja yang kalian explore nih?
1: Kita ada dua rute reguler, itu Kota Lama sama Pecinan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak itu yang reguler.
0: Yang reguler, ada yang nggak reguler berarti?
1: Ada, karena kita selain private, kita juga kadang setiap sebulan sekali atau sebulan dua kali gitu kita open trip. Dan itu isinya stranger semua.
0: Oh, okay. Bener-bener orang yang gak pernah kenal
1: iya, terus kita akhirnya ketemu. Hah? Terus kita sepedaan rutenya beda sama yang private. Yeah. Kalau enggak kita kalau pagi biasanya ke CFD gitu-gitu. Mm-hmm. Jajan-jajan di sana, muter-muter Semarang. Cuman rutenya memang agak jauh, tapi menurutku cukup asik untuk menikmati Semarang dengan bersepeda.
0: Ah, bener.

0: Waktunya Pradua Hitlist. Kamu masih di Pradua Hitlist.
1: Halo, nama aku Rizky dari Wonotri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: salah satu produksi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dan ini dia teman berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja, nomor 1 minggu ini Nakila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Say it with me.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produa Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Astagfirullah, dompetku kok gak ada sih? Perasaan tadi aku taruh di tas kok. San, kamu ya yang ngambil dompetku?
3: Jangan nuduh sembarangan ya. Cari dulu yang benar.
2: Udah dari tadi ya aku cari, aku ubek-ubek gak nemu juga. Aku tuh naruhnya di tas. Pasti kamu kan yang ngambil. Kan kamu tadi yang di deket tasku. Udah, ngaku aja deh kamu.
3: Astagfirullah, kamu kok segitunya sih sama aku, Fit? Jangan nuduh sembarangan ya. Orang yang tadi di sebelah kamu mungkin.
2: Kalau bukan kamu, berarti anak

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika enggak terbukti, janganlah suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Javir Araska yang nemenin kamu di santai siang, santai tapi cuan. Dari jam 12 sampai jam 1 ya, kita ngobrolin soal UMKM, industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah, ini teman Pro 2 ya. Kayak biasa di jam 12 sampai jam 1 nanti aku juga mau ada kasih kamu tips-tips pastinya yang cuan-cuan banget buat kamu. Dan sekarang kamu coba deh ingat-ingat dulu setiap weekend biasanya tuh apa sih yang paling kamu sering lakuin? Atau apakah kamu lebih sering nongkrong di kafe atau jalan-jalan ke mall atau nonton bioskop nih? Atau juga bisa mungkin kamu wisata kuliner atau mungkin check out barang-barang yang udah lama masuk ke keranjang kuning kamu. Nah, gak heran sih teman Pro 2 ya, soalnya buat banyak orang weekend itu emang jadi waktu buat refreshing setelah 5 hari kerja atau kuliah. Nah, tapi tanpa sadar gitu ya, pengeluaran di hari Sabtu dan Minggu itu juga biasanya ikut meningkat. Tapi kalau dilihat dari sisi bisnis, kebiasaan ini tuh justru bisa jadi peluang emas sebenarnya. Jadi karena emang ketika orang lain lagi semangat-semangatnya belanja, ada kesempatan tuh buat kamu nawarin produk atau jasa yang emang mereka cari. Nah, di santai siang, santai tapi cuan kali ini, aku bakal ngobrolin apakah benar orang itu cenderung lebih konsumtif waktu weekend dan gimana nih caranya manfaatin pola ini biar jadi peluang usaha yang nguntungin. Jadi buat kamu teman Pro 2, tetap bareng aku di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Pro 2, pernah nggak kamu tuh kayak ngerasa uang yang kamu keluarin di weekend itu rasanya tuh lebih banyak daripada hari-hari biasanya nih? Padahal kan niat awalnya cuman mungkin pengen jajan, jalan-jalan sebentar sambil jajan-jajan gitu ya, atau nongkrong sebentar aja. Tapi ternyata hal itu ternyata tuh beneran kejadian, sering banget kejadian. Weekend jadi waktu ketika banyak orang akhirnya punya kesempatan buat nikmatin hasil kerjanya gitu ya. Atau ya kayak ngelepas pusingnya setelah kerja, rutinitas kerja seminggu gitu ya. Dan makanya tuh pusat perbelanjaan kayak mall atau tempat wisata, kafe, bioskop, sampai tempat olahraga biasanya tuh jauh lebih ramai ketika di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah, pengeluarannya juga jadi lebih makin beragam lagi, makin banyak juga. Mulai dari beli makanan dan minuman, terus nongkrong bareng temen, belanja baju, belanja pakaian, nonton konser mungkin, sampai ya mungkin juga kamu check out barang yang udah lama banget kamu masukin keranjang kuning kamu. Tapi sebenarnya ya, jadi lebih konsumtif waktu weekend itu sebenarnya bukan berarti selalu buruk kalau menurut aku. Jadi selama pengeluarannya udah direncanain sama sesuai kemampuan kamu, itu bisa jadi bentuk self reward yang ya yang sehat kalau menurut aku masih. Setelah kamu tuh kerja keras seminggu, yang perlu kamu waspadain adalah ketika belanja dilakuin hanya karena kamu tuh FOMO, ikut-ikutan sama teman kamu, kegoda sama promo-promo yang buy one get one atau berapa puluh persen diskonnya, atau ya gara-gara ya tadi FOMO sekali lagi menurut aku. Akhirnya uangnya habis dan ya tekor, dompetnya tipis buat barang yang sebenarnya itu kamu nggak perlu, yang nggak perlu-perlu banget. Nah, menariknya lagi pola ini juga nunjukin satu hal ya. Setiap weekend kebutuhan dan aktivitas masyarakat ini ikut berubah juga. Orang lebih sering lagi buat keluar rumah, buat kumpul-kumpul bareng teman, bareng keluarga, dan cari pengalaman baru juga. Nah, di sini nih peluang bisnis yang ada muncul. Kalau kita bisa pahamin kebiasaan orang ketika weekend, kita juga bisa lebih gampang lagi buat melihat produk apa aja atau jasa apa aja yang paling mereka butuhin. Karena di dalam dunia usaha ya, di dalam dunia bisnis, buat paham perilaku konsumen sama pentingnya dengan punya produk yang bagus. Jadi mulai sekarang nih teman Pro 2, coba deh kamu perhatiin lagi kebiasaan kamu setiap weekendnya gimana. Jangan cuma ngitung berapa uang yang kamu keluarin, tapi juga coba kamu pikirin juga nih, dari kebiasaan itu, peluang bisnis apa yang sebenarnya bisa kamu ciptain nantinya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang makin canggih, radio tetap jadi teman setia banyak orang. Mulai dari menemani perjalanan, sampai jadi sumber informasi dan hiburan. Nah, kata-kata penyiar yang terlintas di pikiran kamu pas denger radio apa sih?
1: Kalau aku tuh langsung kebayang suara orang lepas lagu. Dulu seringnya tuh denger penyiar bacain salam request lagu gitu.
2: Kalau menurut aku sih ini suara penyiar yang bilang jangan kemana-mana, tetap bersama kami, itu ikonik banget sih asli.
0: Menurut kamu, apa yang hanya bisa diberikan radio tapi tidak bisa diberikan media sosial?
1: Kalau menurutku, radio tuh rasanya lebih deket aja gitu. Rasanya tetap kayak lagi ngobrol langsung.
3: Kalau radio tuh bisa nemenin buat fokus, jadi cukup dengerin sambil nyetir atau ngerjain tugas gitu.
2: Radio itu menurutku punya kejutan gitu sih. Kita nggak tahu lagu apa yang bakal diputar berikutnya. Jadi kayak ada rasa penasaran yang nggak aku dapetin kalau lagi scroll gitu sih menurutku.
0: Kalau boleh berterima kasih kepada radio, apa yang ingin kamu ucapkan?
4: Aku mau ngucapin terima kasih ke radio karena selalu jadi teman di berbagai suasana. Soalnya kadang kalau lagi sendiri, rasanya tuh kayak ada yang nemenin.
3: Mungkin terima kasih udah tetap bertahan sampai sekarang. Semoga radio terus jadi tempat buat berbagi informasi, hiburan, terus cerita-cerita yang menginspirasi lah.

Kalau kita bicarain soal kebiasaan orang yang cenderung lebih konsumtif ketika weekend dateng, sekarang coba deh kita balik sudut pandangnya. Jangan jadi orang yang cuma ikut belanja doang, tapi juga coba jadi orang yang nyediain apa sih yang sedang dicari sama banyak orang. Nah, langkah pertamanya, kamu tuh bisa amatin dulu kebiasaan masyarakat di akhir pekan, di weekend, di sekitar kamu. Coba deh lihat tempat mana yang paling rame. Apakah itu di Car Free Day, di taman kota, di kawasan-kawasan kuliner, tempat wisata mungkin, atau ya mall atau pusat perbelanjaan lainnya. Nah, dari situ kamu bisa mulai nebak kebutuhan mereka. Misalnya nih ya, kalau di area olahraga, orang itu biasanya cari minuman yang segar, makanan-makanan yang sehat, atau ya jasa fotografi kayak Fotoyou yang ikut di setiap sudut-sudut. Kalau di sini tuh biasanya di jalan depan Gramedia nih, itu ada banyak banget fotografer Fotoyou-nya. Di Jalan Pemuda juga banyak. Di pokoknya sepanjang Segitiga Pemuda tuh banyak banget. Nah, habis itu kalau di kawasan kuliner mungkin kamu bisa ngejual dessert, minuman kekinian, atau bahkan juga bisa jual produk digital kayak voucher dan e-wallet tuh bisa banget. Nah, gak harus selalu jualan makanan, kamu tuh juga bisa nawarin jasa kayak mungkin jasa fotografi lagi ya, kalau menurut aku. Bisa juga face painting buat anak-anak, habis itu buat kayak jasa pembuatan konten media sosial juga bisa, sampai jasa penitipan barang ketika event lagi berlangsung. Nah, setelah nentuin kamu mau bikin produk apa atau jasa apa gitu ya, nomor 2, manfaatin media sosial kamu juga buat melakukan promosinya. Upload lokasi jualannya, buat promonya juga khusus di weekend, atau tawarin paket bundling biar pelanggan itu ngerasa lebih hemat. Jadi banyak orang buat mutusin membeli gitu ya, sesuatu setelah ngeliat kontennya lewat di Instagram, TikTok, ataupun juga bisa lewat WhatsApp. Nah, teman bro 2, dalam bisnis ini peluang sering banget muncul ketika kebiasaan orang lain ada juga. Semakin kita paham pola aktivitas mereka, semakin gampang juga nih kita nentuin apa sih sebenarnya yang layak buat dijual, dan kapan waktu yang tepat juga, terbaik juga buat kita tawarin barang kita, jasa kita. Jadi mungkin mulai sekarang kalau weekend tiba-tiba datang gitu ya, jangan cuman bertanya ke banyak orang atau tanya mau jalan kemana nih di weekend ini. Coba deh kamu tambahin satu pertanyaan lagi ke diri kamu sendiri, teman pro 2. Kira-kira orang yang datang ke sana tuh lagi butuh apa ya? Soalnya dari pertanyaan sederhana kayak gitu tuh bakal lahir ide bisnis yang bisa ngehasilin cuan tiap weekendnya.

sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: Gak kerasa teman Pro 2, santai tapi cuannya udah hampir sejam. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu kalau weekend ini emang sering banget jadi momen dimana banyak orang itu lebih aktif buat berbelanja, buat nongkrong atau nyari-nyari hiburan. Tapi buat orang yang punya jiwa bisnis kayak aku, ini kebiasaan itu bisa jadi bukan cuma jadi pengeluaran aja, tapi juga jadi sebuah peluang cuan. Kuncinya adalah ketika kamu ngeliat itu semua, kamu harus peka ngeliat kebutuhan orang. Saat banyak orang kumpul di satu tempat, pasti itu ada produk atau jasa yang mereka cari. Nah, di situ tuh kesempatan buat menghadirkan solusi sekaligus juga kamu bisa dapetin cuannya. Jadi mulai sekarang ini coba kamu ubah cara pandang kamu, teman Pro 2. Kalau dulu weekend identiknya sama buat ngehabisin duit, ngehambur-hamburin duit, mungkin sekarang saatnya kamu pikir gimana sih weekend kamu tuh bisa jadi waktu terbaik buat menghasilkan cuan. Yaudah, santai siang, santai tapi cuannya sampai sini dulu. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan cuma jadi bagian dari keramaian aja, tapi kalau bisa jadilah orang yang bisa ngelihat peluang di balik setiap keramaian. Yaudah, jangan kemana-mana teman Pro 2, santai siangnya masih lanjut.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Masih lanjut di Santai Siang bareng aku Jeffrey Raska, teman Pro 2. Tenang aja, aku bakal nemenin kamu panjang hari ini sampai nanti maghrib ya. Lanjut lagi juga, aku ada info dari Panjat Tebing Indonesia. Putra Tri Ramadhani alias Rondeng ini kembali nunjukin kualitasnya sebagai atlet panjat tebing andalannya Indonesia. Dia baru aja dapetin medali perunggu di nomor lead World Climbing Series Copper Slovenia di hari Minggu 6 September 2026. Jadi Rondeng ini udah nyatetin skor 28 plus di babak final, sementara medali emas ini didapetin sama Neo Suzuki dari Jepang dengan skor 33 plus, terpaut 5 poin aja. Nah, yang peraknya oleh Satone Yoshida juga dari Jepang dengan skor 30. Nah, si Rondeng ini tampilnya luar biasa banget, peningkatan performa di setiap babak dari peringkat 7 di kualifikasi dengan skor 5,1 nih ya teman nomor 2, naik tuh peringkat ke peringkat 5 di semifinal dengan skor 3,3. Sampai akhirnya bisa ngamanin peringkat ketiga di final. Wow. Pelatih lead timnas Amri ini juga bilang kalau pencapaian Rondeng ini sesuai dengan targetnya yang dipasang sebelum berangkat, yaitu adalah naik podium yang penting. Dan manajer timnas panjat tebing Indonesia juga nilai performa Rondeng ini, kasih gambaran tentang kesiapannya atlet panjat tebing Indonesia buat menghadapi Asian Games. Dan prestasi ini juga jadi modal yang berharga mungkin teman Pro 2 buat Indonesia di ajang Asian Games nanti. Dan Rondeng udah ngebuktiin kalau Indonesia dia juga bisa jadi salah satu atlet panjat tebing terbaik di Asia. Tinggal kita doain aja nih, nanti di Asian Games dia bakal dapat prestasi yang lebih bagus ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ini akhirnya ada Tottenham Hotspur yang akhirnya berhasil dapetin poin pertamanya di musim ini setelah ditahan imbang tanpa gol lawan Nottingham Forest. Pertandingan di week ketiga Liga Inggris ini juga berlangsung di Stadion City Ground Nottinghamshire, Inggris di Sabtu malam 5 September 2026. Ini tim tamu Hotspur sebenarnya udah bisa cetak gol, belum bisa cetak gol sama sekali dari 3 laga awal Liga Domestik utama musim ini. Selama pertandingan juga berlangsung, klub asal kota London ini sebenarnya gagal nyatetin satu tembakan tepat sasar sepanjang 90 menit. Asisten wasit juga udah nganulir gol pemain bertahannya Nico Williams karena emang kebukti udah ngelakuin pelanggaran handball. Nah, penyerang Dominic Solanke juga bikin peluang emas sebenarnya lewat sundulan kepala di atas mitsar gawang sayangnya di penghujung laga. Nah, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi ini masih menyoroti masalah penyelesaian akhir di barisan depan yang masih ngebutuhin perbaikan lagi secara taktis dan di latihan mendatang katanya ya. Organisasi permainan juga antar lininya masih dari antara pertahanan dan tengahnya ini masih dinilai nunjukin perkembangan positif sepanjang laga. Katanya gitu sih ya. Tapi Tottenham harus ya puas dengan skor imbang tanpa gol. Ya percuma, padahal ini udah belanja jor-joran loh ini Tottenham ketimbang King MU yang mana sebenarnya lebih banyakan Tottenham nih ya di musim kemarin nih. Dan besok Tottenham Hotspur dijadwalin bakal ketemu Everton di pertandingan pekan keempat kompetisi Liga Inggris mendatang. Evaluasi taktik ketajaman barisan penyerang ini jadi fokus utamanya staf pelatih sebelum laga kandang digelar. Ini kayaknya gimana ya? Mumpung nggak ada fans Tottenham mungkin ya, ini ya sabar aja, mungkin tahun ini Tottenham bakal digradasi deh kayaknya ya.

Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

Setelah di pramusim kemarin teman Pro 2 ini Jamal Musiala sempat drop keadaannya, sempat pingsan juga. Ini akhirnya Bayern Munchen konfirmasi lagi udah gak khawatir kejang Jamal Musiala kambuh. Soalnya ini udah ada penanganannya katanya ya. Pelatih Vincent Kompany juga udah tegasin kondisi saraf pemain ini tetap terkendali. Jadi Musiala mungkin sekarang udah balik lagi berlatih barengan sama Bayern Munchen. Tapi Kompany masih belum bisa mainin dia. Dan klub juga masih punya tim medis yang menangani kondisi pemain yang udah berusia 23 tahun. Masih sih sebenarnya ya. Kompany ini juga masukin Musiala ke dalam skuad Bayern Munchen buat Liga Champion. Pelatih asal Belgia ini juga udah mantau kondisi sebelum nentuin waktu bermainnya nanti. Nah, sang pemain ini juga udah yakinin klub kalau dia itu nggak ada resiko lanjutan terkait aktivitas sepak bola, jadi masih aman aja. Jamal Musiala berpeluang tampil ketika Bayern Munchen buat bakal menghadapi Schalke di hari ini. Tadi malam teman Pro 2 dan Kompany juga dapat nurunin saat menghadapi Bodo di hari Kamis nanti ya. Semoga aja kondisinya Jamal Musiala ini sehat-sehat terus, karena ini masih muda, potensinya juga masih besar banget. Sayang banget nih kalau dengan kondisi kesehatan kayak gini harus pensiun ini. Semoga cepat sembuh Jamal Musiala.

0: 92,1 Pradofil, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

Daman Pro 2 udah mau jam 2 nih waktunya. Habis ini santai siangnya kelar dulu. Habis ini kan bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta buat dengerin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 Nasional. Tapi jangan kemana-mana, nanti aku bakal temenin kamu lagi di sore ceria yang pastinya bikin sore kamu makin berwarna sampai jam 6. Kalau gitu tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: pagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

karya ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya, dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget, tapi suaranya makin

0: cantik juga. Penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik

0: Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Tema Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number

kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Main Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2000.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 edisi Minggu 6 September 2026 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama teman Pro 2, Polda Lampung memperkuat mitigasi kesehatan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Langkah tersebut disiapkan untuk melindungi personil dan masyarakat dari potensi paparan abu vulkanik. Melalui Bidokes, Polda Lampung menyiapkan distribusi masker sekaligus kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan dampak erupsi. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Polres Grobogan bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Muria Raya kembali menyalurkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Grobogan. Hingga saat ini Polres Grobogan telah menyalurkan setidaknya 100 ribu liter air bersih menggunakan 18 truk tangki untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air akibat musim kemarau. Bantuan air bersih kali ini difokuskan di Dusun Ngambilan, Desa Rejosari, Kecamatan Grobogan. Kedatangan armada tangki air bersih disambut warga yang mengantri untuk mendapatkan pasokan air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Oscar Piastri mendapatkan penalti mundur 3 posisi grid setelah dinilai menghalangi Liam Lawson saat kualifikasi Grand Prix Italia. Penalti itu membuat Piastri turun dari posisi ketiga ke posisi keenam pada balapan Monza Minggu 6 September 2026. Dilansir dari formulawan.com, Stewart menjatuhkan hukuman setelah memeriksa data dan mendengarkan penjelasan kedua pembalap serta perwakilan tim. Insiden terjadi ketika Lawson mendekati mobil McLaren milik Piastri di chicane pertama Monza pada akhir kualifikasi 2. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kita gabung lagi barengan sama Pro 2 FM Jakarta buat dengerin International Top 20 Nasional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: lagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Semprodua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intro Show Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

10, teman berdua. Our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kembali lagi ke Pro 2 FM Semarang, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Jeffrey Araska juga di sore kali ini. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria yang pastinya bikin sore kamu makin berwarna lagi. Ini gimana nih hari minggunya, teman Pro 2? Seru kan ya? Serulah. Soal tadi kalau di sini nih, teman Pro 2, tadi pagi tuh ada yang namanya RRI Fest. Jadi tuh ada rangkaian acaranya senam bareng. Habis itu ada screening lomba doku fest yang kemarin sempat aku bacain juga infonya. Terus ada bagi-bagi door prize, ada pertunjukan seni tradisional juga. Pokoknya banyak banget. Bahkan tadi ada bazar UMKM juga. Pokoknya seru. Kalau kamu gimana nih minggunya? Dan ini menjelang ke malam nanti, aku temenin sampai jam 6 ya, teman Pro 2, sebelum kamu besok kembali kerja lagi di hari Senin. Jadi pokoknya kita seru-seruan bareng di Sore Ceria kali ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di daerah Banten dan juga Lampung nih ya, yang mana anak Krakatau ini kan erupsi. Ini aku tuh salah fokus sama lava erupsi yang keluar tuh dari gunungnya, itu kayak fonten gitu, kayak apa namanya, air terjun gitu, air mancur maksud aku teman berdua. Nah, tapi sebenarnya ini kan itu tuh disebut namanya lava fountain. Tapi lava fountain itu apa sih sebenarnya? Kalau kata PVMBG Kementerian SDM ini ngejelasin, semburan merah dari erupsi Anak Krakatau ini kelihatan terus-menerus. Ya, walaupun ketinggian kolom erupsinya nggak bisa diamatin secara langsung, aktivitas ini disebut kayak menyerupai fenomena lava fountain yang ngehasilin aliran lava. Nah, erupsi selama beberapa jam dan berkaitan sama aktivitas lava fountain ini juga adalah fenomena yang nggak lazim di gunung api sebenarnya. Jadi fenomena itu juga bisa kejadian sebagai bagian dari proses erupsi lava yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, lava fountain ini sebenarnya adalah fenomena erupsi ketika lava nyembur ke udara kayak air mancur gara-gara tekanan gas di dalam, itu tuh ada tekanan gas yang ada di dalam magmanya teman berdua. Fenomena ini umumnya sebenarnya tuh berkaitan sama magma basaltik yang punya tingkat kekentalan yang relatif rendah, jadi agak encer sebenarnya. Jadi lava itu gampang banget ngalir dan nyemburin lavanya itu ke permukaan. Nah, fenomena ini juga banyak ditemuin di gunung api basaltik kayak di Kilauea di Hawaii. Nah, ketika gas ini nggak bisa keluar tuh teman pro 2 dengan cukup cepat, tekanan yang terbentuk itu bisa ngedorong campuran lava dan gas keluar juga dari lubang erupsi dalam bentuk semburan. Selain ngehasilin lava fountain, aktivitas Gunung Anak Krakatau juga dirasain sama warga dalam bentuk suara dentuman dan getaran nih teman berdua. Getarannya juga dilaporin cukup kuat sampai akhirnya menggetarkan pintu dan juga jendela di sejumlah rumah warga. Ya, semoga di teman-teman kita yang ada di daerah Banten dan juga Lampung selalu diberikan keselamatan, karena ya ini lagi-lagi yang terdampak adalah mereka yang ada di dekat Anak Krakatau itu.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ternyata teman pro 2 ya, dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini sampai Jakarta juga katanya. Nah, dan pemerhati kesehatan masyarakat Dr. Tirta ini juga kasih tips buat menghadapi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi katanya nih ya, katanya warga net, abu vulkanik ini udah nyebar sampai wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Ya walaupun di Jawa Tengah ini nggak kena, tapi nggak ada salahnya lah teman pro 2 ya. Tipsnya dari Dr. Tirta ini kita ingat-ingat, kita pelajarin. Jadi kalau suatu ketika kita dapat kejadian yang sama, kita bisa pakai nih tips dari Dr. Tirta. Dan ini nih, jadi lewat Instagram pribadinya Dr. Tirta ini menghimbau masyarakat buat pakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Imbauan ini juga terutama buat warga-warga yang ada di wilayah terdampak abu vulkanik teman pro 2. Katanya abu vulkanik yang terlalu sering dihirup ini bisa ngeganggu saluran pernafasan, terus paparannya itu juga bisa memicu reaksi alergi sampai bronkitis di kondisi tertentu. Jangan juga ini kamu nyapu abu vulkanik yang ada di depan rumah ataupun halaman kamu teman pro 2. Soalnya ini cara itu bisa bikin abu itu kembali berterbangan teman pro 2 dan bisa ganggu pernafasan juga. Nah buat abu yang nempel di wajah ini kamu bisa disaranin buat segera dibersihin pakai sabun pencuci wajah teman pro 2. Jadi wajah ini jangan langsung digosok atau pokoknya dilap itu jangan, kalau bisa pakai sabun cuci muka biar mencegah kulit kegores teman pro 2. Nah buat masyarakat yang suka outdoor gini teman pro 2, olahraga outdoor, ini Dr. Tirta juga saranin sementara ini buat beralih ke olahraga indoor dulu. Soalnya di outdoor ini buat kalau di indoor ini buat ngurangi resiko ngehirup abu vulkanik selama berolahraga. Ya kalau gitu kamu tetap bisa beraktivitas di luar ruangan teman pro 2 ketika ada erupsi gunung, tapi ya harus tetap jaga kesehatan dan keselamatan selama abu ini menyebar. Jadi kamu juga tetap hati-hati ya teman pro 2, apalagi buat kamu yang terdampak abu vulkanik Anak Krakatau.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kemarin tuh ya teman-teman berdua si Jisoo Blackpink masih sempat apa namanya nge-spill kita buat EP terbarunya, musik single solo terbarunya teman berdua maksud aku. Dan akhirnya beneran dong, ini Jisoo akhirnya resmi ngerilis single solo terbarunya Click barengan sama video musiknya juga langsung di hari Jumat kemarin 4 September 2026. Lagu ini juga jadi rilisan pertama Jisoo setelah album full studionya barengan yang perdana setelah aktivitas musik sebelumnya ya teman-teman berdua. Nah, Click ini dirilis di jam 1 waktu Korea atau di Indonesia ini jam 11 lewat berbagai platform musik digital juga secara bersamaan. Dan perilisan ini juga jadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasi terakhirnya barengan sama Zayn Malik lewat lagu Eyes Closed di tahun 2025. Nah, secara musikal Click ini ngusung nuansa pop dengan sentuhan synth pop juga yang nonjolin ritme ringan-ringan gimana gitu ya, sama ada ciri khas vokal Jisoo-nya gitu. Nah, liriknya juga ngegambarin ketertarikan romantis dan juga koneksi spontan ketika ada dua orang yang ngerasa punya kecocokan nih teman-teman berdua. Terus visualnya Click ini dari MV-nya juga ngehadirin dunia yang futuristik banget, terus suasana misterius dengan latar taman hiburan tapi yang terbengkalai ya teman-teman berdua. Dan di video itu juga Jisoo digambarin sebagai sosok cyborg yang ngejelajahin berbagai wahana dan juga karakter mekanis. Nah, konsep ini sebelumnya udah dikenalin dulu lewat teasernya yang nampilin taman hiburan, boneka, sama komedi puter di wahana bermain, tapi nuansa itu serius teman-teman berdua. Nah, materi promosi itu juga ngebangun gambaran awal tentang dunia visual yang akhirnya dikembangin lewat video musik Click ini. Jadi lewat Click, Jisoo buka babak barunya lagi perjalanan solonya sekaligus mempersiapkan album full studio yang baru pertamanya. Ya, kita tunggu aja teman-teman berdua. Dan ya, ini juga Click walaupun udah rilis masih belum bisa masuk ke playlist kita. Nanti kita request aja terus biar dimasukin sama MD kita. Tapi sebelum itu kita dengerin Eyes Closed aja dulu ya, Jisoo featuring sama Zayn Malik.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nekila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Say-

Taman Pro 2, pasang helm kamu, kencangin juga seat belt kamu, karena kita bakal pergi KKN, komen-komen ngasal. Selalu excited. Aku tuh berharap bisa juga di live-in lewat TikTok apa gimana gitu ya. Ini setiap aku tuh komen-komen ngasal, karena ini lebih oke lagi ketika kamu tahu konten yang aku bacain komen-komennya nih, teman Pro 2. Dan kali ini di sore ini aku tuh mau bacain komen-komen ngasal yang ada di Instagram, postingan Instagramnya @yugaxyb_. Ini captionnya adalah lagi enak tidur malah ada petir. Dan di video itu ada seorang anak kecil, adik-adik teman berdua, yang mungkin kalau aku perkirakan umurnya ini sekitar kelas 1 sampai kelas 4 SD lah nih. Dia lagi tidur, kayaknya tidur siang di rumahnya. Kayaknya direkam sama orang tuanya pas hujan deras gitu ya. Terus tiba-tiba tuh ada suara petir kenceng banget nih teman berdua. Buat tahu konteksnya nih aku puterin ya. Biar tahu suara petirnya kayak gimana kamu nih. Literally kaget teman Pro 2. Dan komen-komennya di sini juga ngasal-ngasal banget, habis ini aku bacain. Tapi sebelum itu teman Pro 2 ya, aku mau ngingetin dulu ke kamu kalau kamu mau dengerin siarannya Pro 2 FM dengan kualitas yang sangat-sangat jernih, kamu bisa banget download RRI Digital di smartphone kamu. Terus cari informasinya yang terupdate dan terpercaya, kamu bisa cari di rri.co.id.

tengah banyaknya pilihan hiburan saat ini, radio tetap didengarkan oleh berbagai generasi. Dan setiap generasi pasti punya cerita dan pengalaman yang berbeda dengan radio. Nah, kalau diminta jelasin ke anak kecil sekarang tentang radio, kamu mau bilang apa?

0: Ya, makasih.
1: Menurutku radio itu tuh asik loh topik-topiknya, apalagi ada request lagunya juga. Yang suka dengerin musik pasti bakalan tertarik sih.
2: Kalau aku disuruh nyaranin radio ke anak kecil, aku pasti bilang radio itu seru kok, karena kan kita di radio jadi bisa dengerin cerita-cerita anak kecil gitu ya. Kan biasanya orang tua sering ceritain tuh cerita-cerita kayak si kancil atau apa gitu. Nah, aku pasti akan nyaranin radio karena di situ lebih enak kamu dengerin cerita anak kecil-anak kecilnya.
3: Menurut kamu, radio harus gimana sih biar anak muda makin tertarik?
4: Kalau menurut aku sih nggak perlu berubah total ya, cukup mengikuti perkembangan zaman aja, tapi tetap ciri khasnya dipertahankan.
5: Menurut aku, radio itu perlu mengikuti kebiasaan anak muda dengan menghadirkan konten yang relevan, memanfaatkan media sosial, berkolaborasi dengan konten kreator, serta menyediakan siaran interaktif dan podcast. Nah, dengan begitu radio akan terasa lebih modern, dekat dan menarik bagi generasi muda.
6: Mungkin lagunya lebih up to date ya, dan diadain segmen kayak request lagu dan bener-bener lagunya diputar saat itu juga.
3: Apa satu kata untuk menggambarkan radio?
7: Menurut aku satu kata yang menggambarkan radio itu unik sih, karena dia media yang kita tuh bisa cuman denger, tapi banyak hal yang kita dapat dari apa yang di

0: sendiri pribadi, aku jadi keinget ini zaman-zaman dulu waktu kakek nenek gitu.
1: Menurut aku informatif ya, karena radio itu mampu menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami melalui berita, edukasi, hingga informasi.

Jamaican Bam Bam. Ini cocok banget teman Pro 2 buat didengerin di hari Minggu kayak hari ini ya. Nah, waktunya aku bacain komen-komen asalnya ya teman Pro 2. Gimana, kamu udah pasang helm sama kencengin seatbelt belum? Soalnya ini kocak, ngakak kocak, bikin kamu ngakak online. Nah, aku bacain ya komen-komen yang ada di postingan Instagramnya @yugaxyb yang ngeliatin ada adik-adik lagi tidur, terus kaget kebangun karena ada petir yang gede banget. Yang pertama dari @andani, gue sebagai anak IndiHome cuman mau bilang dia di pojokan ada sesuatu deh. Di pojokan. Itu kalau yang aku lihat di pojokan itu ada baju digantung ya. Gak ada apa-apa woy. Terus dari @caleb_11_cba, yuyur, betul. Ya, ya emang kalau kita lagi tidur tiba-tiba petirnya sekenceng itu sih ya jujur kaget juga ya. Aku pun pernah gitu ya. Jadi gak cuman kamu aja deh, aku juga pernah. Habis itu dari @yailahdung, lucu banget nonton beginian tengah malam dalam keadaan perut lapar. Emang ngaruh ya? Kayaknya sama aja. Lucu itu ketika kamu perutnya kamu lapar, ketika perut kamu tuh kenyang, nggak ada ngaruhnya, sama tetap aja ngakak kocak. Habis itu @apple_79, kagetnya sampai sini, jujur bener aku juga tadi pas pertama kali dengerin ke kamu teman Pro 2 ya, aku juga ikutan kaget loh.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Aku lanjutin ya teman Pro 2, bacain komen-komen ngasal yang ada di Instagram, postingan Instagramnya @yugaxyb_. Ini tentang adik-adik yang lagi tidur siang, terus dia kaget. Dia kaget karena ada petir yang gede sekali teman Pro 2. Aku lanjutin komen-komennya, yang selanjutnya adalah @dix_z11. Ketika Saber ulti Yudora. Ya tapi enggak juga, ini kan di real life ya si Dix ya. Terus dari Faizikilan 1, si Ade terlalu jujur tanpa editan. Ya gimana lagi, ini namanya spontan uhuy. Terus dari @lalin_, kagetnya natural banget. Ya senatural itu. Ini berarti tanpa settingan, no tipu-tipu, tanpa AI, asli ya. Terus dari aduh jangan dah, ini bawa namanya, komennya bawa merek nih. Terus tadi @rapmainista, itu ada fingerprint, coba bawa temperatur sama IMF. Emang fingerprint di mana? Itu bukan fingerprint, itu telapak tangan dikasih cat, ditaruh di tembok, woi. Kenapa fokusnya ke temboknya coba? Oke, teman Pro 2, itu tadi komen-komen ngasal yang aku bawain di sore ini. Udah nutup juga sore ceria kali ini bareng aku ya. Tapi sore cerianya belum kelar beneran. Habis ini bakal ada Welarana yang nemenin kamu lanjutin sore cerianya, sama nanti dilanjut di Jaga Malam. Kalau gitu, Jeffrey Araska pamit dulu ya teman Pro 2 ya. Bye-bye, sampai ketemu besok Selasa.

Teman-teman, Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska.

bagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Kenza Sandri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Oh gitu ya, makan sendiri, gak peduli ada temannya kelaparan.
3: Ih, enggak ah, enak aja. Pizza enak gini kok dibagi-bagi? Yummy.
2: Ya ampun, pelit banget sih kamu. Minta dikit kek, please.
3: No. Secuil pun gak bakalan aku kasih.
4: Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.' Bukankah jika kita saling berbagi dengan sesama itu lebih baik karena orang yang kikir tidak disukai Allah?"

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari ini? Apakah menyenangkan? Seru ya kayaknya hari ini di RRI Semarang ya teman Pro 2 ya. Dan kamu masih di sore ceria hari ini, tapi udah dioper kemudi ke Wella. Jadi kamu bakal nyelesain sore ceria hari ini bareng sama Wella yang tinggal 1 jam lagi ya. Gak apa-apa, tapi tetap seru, tetap ceria pastinya ya. Apalagi jam segini tuh emang lagi syahdu-syahdunya tahun berdua. Gak cuman tadi pagi doang yang seru, tapi sore ini tetap seru. Dan ya apa ya, pokoknya kamu nikmatin weekend hari ini, nyelesain weekend di minggu ini itu dengan menyenangkan karena besok udah hari Senin.

0: satu per 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Minggu tahun Pro 2, aku masih kamu. Kira-kira film yang seru banget ditonton untuk menikmati sisa weekend kamu tuh apa? Di sini aku mau ngasih tahu kamu rekomendasi film science fiction yang ratingnya tuh cukup oke banget nih buat kamu nikmatin ya hari ini ya tahun Pro 2. Yang pertama ada Interstellar. Ceritanya itu tentang memadukan eksplorasi luar angkasa, relativitas waktu, dan juga lubang cacing. Terus ada juga nih tentang gravitasi tahun Pro 2. Kekuatan filmnya tuh datang dari konflik keluarga yang aduh deep banget ya, dan pastinya emosional. Yang kedua ada Inception. Wah, seru banget nih Inception. Aku tuh sempat ngeliat thrillernya tahun Pro 2 ya. Ini adalah salah satu karya Nolan yang populer ya tahun Pro 2. Konsepnya tuh mimpi bertingkat gitu. Pernah gak sih kamu ngerasain mimpi yang berlayar-layar gitu? Pernah dong ya pastinya ya. Dan ini tuh benar-benar merhatiin banget tentang ruang, waktu, dan juga relativitas yang bergeser. Actionnya, musiknya, dan juga struktur ceritanya tuh bikin film ini tuh tetap kuat ya, walaupun butuh fokus yang tinggi nih. Ada juga teman Pro 2 The Matrix. Selain nawarin action yang oke banget, yang iconic banget, film ini juga mempertanyakan tentang realitas, teknologi, dan juga kebebasan manusia nih, tentang batas kehidupan nyata dan juga simulasi. Dari ketiga film yang aku kasih tahu tadi, kamu kepikiran gak mau nonton yang mana tahun Pro 2?

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

Tahun berdua, genre musik city pop atau aliran pop urban race tuh asal Jepang di tahun 70-an dan 80-an tuh kayaknya sekarang booming lagi ya. Dan mencuri perhatian banget nih buat kamu yang suka dengerin musik generasi sekarang ya. Gen Z tuh juga lagi suka banget sama yang namanya pop urban Jepang sekarang, atau sekarang tuh namanya city pop. Asik, seru banget ya city pop. Memadukan sentuhan antara pop, jazz, funk, R&B sampai disco-disco yang alunannya tuh wah seru banget ya, dum dum dum dum gitu ya. Ada yang groovy, dan city pop tuh juga ngerekam indahnya daerah perkotaan. Misalnya nih kamu lagi muter lagu city pop, terus lagi ada di mobil, duh, dibikin story kayaknya seru banget ya, bagus banget ya tahun Pro 2, dan pastinya nanti FYP ya. Itu kan yang kamu mau, aku tahu. Genre yang dulu tuh dipopulerin sama musik legendaris kayak Tansuro Yamashita lewat lagu Iconic Plastic Love ini tuh mendadak bangkit lagi nih karena algoritma platform digital dan juga YouTube ya, contohnya adalah TikTok, Instagram gitu teman Pro 2. Musiknya santai banget tapi kayak ngebikin aku tuh ada di tahun 70-an dan 80-an, padahal gak pernah ngalamin kayak gitu, tapi seru banget gitu loh, nge-vibingnya tuh seru banget, apalagi sambil carpool sama teman-teman kamu, duh tambah seru banget teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ran, hey tunggu dulu. Nah ini adalah salah satu contoh lagu yang genrenya adalah city pop teman pro 2 atau pop urban ya. Aduh ini tuh seru banget, apalagi kalau misalnya kamu sama teman-teman kamu nih lagi di mobil atau kamu sendiri juga oke banget. Vibing sendirian tuh enggak ada yang salah ya teman pro 2 ya. Yang penting kita nikmatin lagunya. Apalagi nih lagunya adalah tunggu dulu. Tunggu dulu hari Seninnya, tunggu dulu boleh enggak? Sabar dulu, jangan cepet-cepet. Biasanya emang hari Minggu rasanya kayak cepet banget ya, apalagi kalau misalnya kamu kegiatan dari pagi kayak tadi ada acara di RRI habis itu kamu pulang gitu kan. Terus habis itu kayak, duh besok udah Senin, pasti kayak gitu kan pikirannya ya. Selain ragu dari Ran teman Radua, ada juga lagu dari Malik The Essential dan juga Tompi nih yang bisa kamu dengerin dengan genre lagu city pop. Nah teman Radua, ini adalah info terakhir di sore ceria hari ini. Tapi jangan sedih karena masih ada Jaga Malam bareng sama Wela juga yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi teman Radua, buat sore cerianya bye-bye dulu, nanti kita ketemu lagi ya. Thank you.

0: Pempro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kau nanya, kau nanya kita jawab, teman Pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial baterainya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya awet.
1: Tapi ini bener loh. Kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu. Kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok. Gitu loh. Aku juga gitu soalnya. Ini bukan adu nasib ya Lulu ya. Aku ya kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin gak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan. Lagi gak pengen kemana-mana. Moodnya juga lagi gak oke. Sosial baterainya lagi ngedrop. Ya kan. Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah. Aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya. Gitu aja, mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa. Jangan diganggu. Gitu kan.
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan, kamu coba ngomong aja. Kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam.
1: Betul.
0: Ya penting kamu menghargai mereka. Kamu datang pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Jadi gitu ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya. Wah, itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul, betul-betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
0: Sesekali, oke lah Lulu.
1: Oke. Ya.
0: Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas gitu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
2: Iya, pengalaman ini sangat penting sih, karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja,
1: okay,
2: tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
1: Oke. Okay. Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih, Pak.
2: Pengalaman, iya betul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Selamat Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Pelita Air membatalkan puluhan rute penerbangan dari dan menuju Jakarta, Bandung, serta Lampung di wilayah terdampak abu vulkanik hingga Senin 7 September 2026. Pembatalan penerbangan massal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan armada saat beroperasi. Perpanjangan penutupan sementara sejumlah bandara pasca erupsi anak Gunung Krakatau membuat maskapai melakukan pemeriksaan teknis pesawat secara menyeluruh serta menyediakan opsi reschedule maupun full refund tiket bagi puluhan ribu penumpang.
1: Info Pro 2.
0: Festival Kota Lama Semarang 2026 menghadirkan pengalaman kuliner yang mengajak masyarakat menjelajahi kekayaan rasa Nusantara melalui modern Ritzravel Semaja Takeover Sekolah pada hari Sabtu 5 September 2026 malam. Sebanyak 14 sajen dari berbagai wilayah Indonesia diolah dengan teknik modern tanpa meninggalkan akar budaya dari makanan tersebut. Para tamu hadir mengenakan wasra terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari kain tradisional hingga busana bernuansa etnik yang dikemas elegan.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir tamu Pro 2, Aldila Suciadi dan Erin Rotliff sukses mengamankan tempat di babak 16 besar US Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menyingkirkan Janice Chen dan Leia Fernandez melalui kemenangan 2 set langsung, 6-4 dan 6-4. Pertandingan putaran kedua ganda putri tersebut berlangsung di Court 17, New York, Amerika Serikat pada hari Sabtu 5 September 2026. Laga ini menjadi pertemuan antara dua petenis putri terbaik Indonesia, yaitu Aldila dan Janice. Teman Pro 2, habis ini kamu bakal gabung bareng sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Okay, masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Akhirnya ketemu juga sama Wela di Jiga Malam hari ini ya. Setelah tadi kamu habis gabung bareng sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Pro Indie yang lagunya udah pasti seru-seru banget ya teman Pro 2 ya. Mungkin genre kamu ada di sana nih, tapi sayang banget memang belum ada di Songbang RRI Semarang ya. Tapi doain aja semoga lagu yang kamu suka tuh segera ada di RRI Semarang. Kita ntar bilangin sama MD-nya ya, Kareza gitu ya. Nah teman Pro 2, jika malam kali ini kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu yang ada ya, nanti langsung aku puterin di Pro 2 Semarang nih. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tam Pro 2 di sini, siapa yang suka pakai AI buat curhat nih Tam Pro 2? Kalau aku sih aku ya. Aku juga suka nih buat AI jadi teman aku atau jadi asisten aku Tam Pro 2. Nah, kali ini kalau misalnya kamu suka

Dalam hal yang bagus ya, in a good way ya teman Prado ya. Jadi produk-produknya tuh juga dipamerkan di sana biar ngasih tahu kalau AI itu ternyata memang bermanfaat gitu. Bukan sebagai pengganti manusia tapi sebagai asistennya. Dan juga di sana bakal ngajarin kamu gimana sih caranya pakai AI dengan pemanfaatan yang maksimal. Udah pastinya bikin produk ya teman Prado ya buat teman kamu atau buat jadiin jadi asisten kamu gitu. Nah, Kopdar di Semarang sendiri itu biasanya di grup dulu. Terus kalau misalnya memang mau berkumpul di suatu tempat, biasanya dikabarin gitu lewat grup. Kalau misalnya kamu penasaran tentang produk, kamu bisa banget nih ke websitenya, yaitu adalah AI Club Semarang. Di sana kamu bakalan ada kayak linknya gitu, terus kamu masuk ke dalam grup WA, terus diskusi juga bakal ada di sana. Jadi selain ketemu tatap muka langsung, di sana juga ada diskusi secara daring atau online, teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalnya kamu nggak bisa datang ya.

0: Meskipun sekarang media digital makin canggih, radio terbukti tetap punya tempat spesial yang gak terreplace sampai sekarang. Hari Radio jadi bukti radio tetap bertahan dari dulu sampai sekarang. Menurut kamu, apa sih daya tarik utama radio yang bikin media lain gak bisa menggantikannya?
1: Kalau menurutku sih ya, dari sentuhan lokal sama real time-nya sih, Kak. Soalnya kalau radio kan tahu banget ya apa yang lagi rame di kota kita sekarang. Kalau pagi biasanya info cuaca, terus lalu lintas sore hari, sampai jokos internal daerah tuh yang media algoritma luar gak bisa tiru itu.

0: biasa ditemaninya sih. Kalau dengerin playlist kan cuma lagu doang tuh. Tapi kalau radio ada suara penyiarnya yang ngobrol secara live. Serasa punya teman ngobrol nyata yang bikin suasana gak garing dah pokoknya. Sensasi surprise-nya sih. Kan kita tuh gak tahu lagu apa yang bakal diputar selanjutnya. Nah pas tiba-tiba lagu favorit kita keputar tuh, feel-nya beda banget dibanding kita sengaja muter sendiri di HP sendiri gitu.
1: Kamu pernah gak sih request lagu di Pro 2? Terus, momen paling berkesan atau paling kocak pas nungguin lagu kamu diputer itu gimana?
2: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
0: Pernah dong, pas lagi kejebak macet, aku request lagu lewat fitur live chat, nungguinnya lama banget. Pas lagunya akhirnya keputer, malah udah sampai rumah dan udah turun dari mobil. Jadi, tetap gak jadi deh dengerinnya.
2: Kalau aku jujur belum pernah sih. Soalnya lagu di radio tuh biasanya udah pas banget sama mood aku. Jadi tanpa request-request lagu tuh yang diputer, ya udah aku dengerin karena udah enak semua.
1: Seberapa sering sih radio jadi penyelamat kamu dari kebosanan pas lagi terjebak macet atau perjalanan jauh?
0: Wah, penyelamat nomor satu sih. Soalnya kalau nyetir kan nggak mungkin ya scroll HP buat nih lagu. Tinggal nyalain radio, langsung bisa dengerin musik atau obrolan penyiarnya tanpa bikin hilang fokus deh. Sering banget sih, apalagi pas perjalanan luar kota yang sinyalnya tuh susah. Pas aplikasi streamingnya mati, radio mobil selalu bisa diandelin buat nemenin jalanan sepi.
2: Sering banget sih kak, soalnya tanpa radio tuh macet di jalan kerasa dua kali lebih pusing, lebih capek. Apalagi kalau malas ngomong tapi butuh distraksi gitu. Jadi kalau pas dengerin obrolan seru penyiar, perjalanan yang tadinya bosen tuh

Kedua, kalau misalnya kamu di tempat umum itu tuh suka nggak sih kalau jadi orang yang paling kelihatan kayak public attention? Nah, kalau misalnya memang kamu suka, kamu harusnya punya public speaking yang bagus ya, Tamrado ya. Karena memang itu adalah bekalnya. Nah, kamu bisa banget ikut komunitas public speaking di Semarang nih. Ada beberapa, Tamrado. Ada IAIPS. Apakah IAIPS itu? Ini adalah Public Speaking Semarang yang biasanya itu praktik langsung kayak teknik MC dan juga pelatihan berbicara formal. Ada juga kelas speak, kalau misalnya lihat di Instagramnya yaitu @kelasspeak. Sering banget nih ngadain kelas interaktif bersama dengan praktisi yang berpengalaman. Ada juga Speak Up Semarang, komunitas lokal yang jadi ruang aman ya buat warga Semarang nih, buat belajar dan juga ngelatih mental bicara di depan umum. Buat teman Pro 2 yang mungkin masih sekolah ya, masih SMP, SMA, atau mungkin teman Pro 2 masih SD nih, pengen banget ikut kegiatan organisasi, contohnya kayak OSIS, ada MPS ya kayaknya nih namanya deh. Terus habis itu kalau misalnya di kemahasiswaan nih banyak juga ya teman Pradua, ada Senat, ada BEM. Nah, itu di sana adalah tempat kamu berproses sebelum kamu masuk ke dunia kerja. Kalau dunia kerja kan udah enggak belajar lagi ya, udah langsung praktek ya teman Pradua ya. Cuma nyesuaiin aja nih sama budaya-budaya pekerjaan nih. Nah, buat kamu nih bisa banget menyiapkan diri lewat komunitas kayak gini teman Pradua. Langsung aja kamu ke Instagramnya masing-masing. Kalau yang ini Public Speaking Semarang ini bisa di @publicspeaking.semarang. Kamu langsung aja klik linknya di sana, terus kamu langsung pilih deh kamu tuh WhatsApp dulu atau curhat juga boleh deh kayaknya teman-teman.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak. Betul. Gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua. Iya,
2: jadi,
3: gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Oke, okay. Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat. Betul. Gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu. Kan.

kalau tadi udah bahas tentang komunitas AI dan juga komunitas public speaking tahun 2, kayaknya itu adalah bekal buat kamu nambah pundi-pundi cuan kamu ya. Tapi kali ini kita nggak bakal ngomongin cuan karena itu segmennya Jeffrey Araska ya. Ada di santai siang tuh biasanya santai tapi cuan. Tapi malam ini karena juga malam, aku mau bahas komunitasnya aja, yaitu adalah komunitas literasi keuangan. Ini adalah komunitas atau kelompok masyarakat, wadah belajar juga nih bersama-sama gitu ya, punya tujuan yang sama, yaitu ningkatin pemahaman, keterampilan, dan juga kesadaran dalam ngelola keuangan pribadi, investasi, dan juga ngehindarin jeratan keuangan ilegal. Nah, sering kan kamu dapat SMS-SMS yang kayak klik link ini akan mendapatkan sekian rupiah gitu. Wah, jangan ya. Kalau dolar boleh, nggak boleh juga. Jangan dipercaya kayak gitu-gitu ya. Kalau emang tidak terpercaya, jangan langsung diklik linknya gitu. Dan di Indonesia gerakan ini tuh cukup sering ngelibatin kolaborasi bareng sama lembaga resmi, contohnya kayak OJK, Otoritas Jasa Keuangan, program kementerian, sampai komunitas lokal dan juga online. Nomor 2, peran di kegiatannya itu adalah ngajarin gimana sih cara nyusun keanggaran bulanan atau budgeting dan membedakan kebutuhan serta keinginan. Penting banget ya, apalagi buat Gen Z nih, macam-macam kamu, kopsu-kopsu kamu itu harus dibudgeting. Nomor 2, manajemen dana dan juga utang, ngasih pelatihan pengelolaan dana darurat, dan juga gimana sih caranya keluar dari utang, apalagi yang namanya dewasa ini agak susah ya keluar dari utang ya tahun berdua. Kalau bisa nabung sih nabung tuh, dan juga nyegah praktek rentenir. Mengenai investasi juga, biar kamu tuh uangnya gak cepet habis karena maca dan juga kopi kamu ya yang selalu nongkrong itu. Dan juga ada juga diskusi publik, kolaborasi bareng sama UMKM, dan juga kampanye sadar keuangan bareng sama institusi terkait kayak tadi ya, ada OJK dan juga dari Kementerian Keuangan.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dari komunitas yang tadi aku rekomendasiin ke kamu nih, yang aku infoin ke kamu, kira-kira mana nih yang menurut kamu cukup oke buat kamu join di minggu depan? Nah, agak pusing ya. Gak apa-apa, nomor 2 kamu tulis aja dulu semuanya. Apa sih sebenarnya yang pengen kamu achieve gitu kan? Di situ kamu jadi tahu deh mau ikut komunitas yang mana. Mungkin komunitas AI atau komunitas public speaking, atau bahkan kalau misalnya memang kamu sudah punya semuanya ya, sekaligus sama UMKM-nya nih nomor 2. Jadi kamu misalnya butuh AI buat memanage UMKM kamu, gas banget, langsung aja kamu ikut ke komunitas yang literasi keuangan. Kalau misalnya di sana kamu udah punya banget nih ilmu-ilmunya, kayaknya kamu bisa cerita ke anggota-anggota lain di komunitas keuangan ini. Jadinya kamu bisa sharing ilmu kamu, dan juga kamu punya teman yang lebih banyak lagi, dan juga networking yang lebih bagus. Kita tahu berdua.

0: Kamu lihat kan, hari ini aku habis lari 10 kilo, angkat beban sejam, terus sikat kelas dance juga.
1: Wih, mantep banget. Sekarang bisa seambis ini ya kamu ya, demi hidup sehat dan ngejar body goals.
0: Jelas dong, aku tuh gak mau setengah-setengah orangnya. Pokoknya tuh badan harus fit, kalori harus kebakar maksimal.
1: Berarti asupan makanan kamu juga benar-benar dijaga ketat banget kan sekarang?
0: Ya pasti dong. Makanya nih abis ini aku mau langsung reward diri aku sendiri.
1: Wih, pasti mau makan dada ayam rebus sama salad buah kan?
0: Ya enggak lah. Aku udah order martabak manis keju susu. Habis itu ada ayam geprek level 10 pakai nasi double sama boba large size.
1: Lah, itu mah total kalorinya 3 kali lipat dari yang kamu bakar barusan.
0: Loh, kan aku udah olahraga keras.
1: Aduh, itu namanya kamu capek-capek olahraga tapi hasilnya zong. Olahraga itu harus imbang sama apa yang kamu makan. Mending sesekali rewards, tapi kamu tetap hitung tuh makanan yang kamu makan.

95.4 KFM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah masuk jam 9 malam ya teman Pro 2 ya. Makin kesini makin malam makin dekat kamu sama hari Senin. Gimana, makin ke-trigger gak? Semoga enggak ya teman Pro 2. Semoga enggak ada di kamu tentang Sunday Night Blues ini. Karena ada Monday Blues ya. Semoga enggak ada di kamu dan kamu tetap chill, apalagi sambil dengerin Pro 2 Semarang ya. Lagunya seru banget. Dan juga kalau jam segini emang lumayan bikin galau ya. Tapi jangan galau malam-malam adalah tagline dari Jaga Malam. Jadi kamu jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi gabut banget nih, kalau enggak gabut juga enggak apa-apa. Ini mandatory sih. Kamu langsung aja ke Instagram Pro 2 Semarang, di sana aku udah ngasih polling ya, buat tanya nih ke kamu. Kamu tuh kalau misalnya hari Senin nyiapin outfitnya tuh dari malam hari atau pagi harinya aja nih? Nah, kasih tahu ke Wella malam ini biar aku tuh bisa ngeliat kamu tuh yang mana nih, tim mana nih, tim dari malam atau udah pagi aja untuk prepare-nya. Nah teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kamu buat selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa juga dengerin Pro 2 Semarang lewat RRI Digital, biar kamu tuh bisa dengerin di mana aja dan kapan aja, oke? Okay?

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

atau kayaknya udah nyampe Semarang tahun Produa ya. Lumayan ya anginnya berarti ya, sangat dar-dar banget nih. Nah, buat melindungi kamu nih dari partikel-partikel yang masuk ke paru-paru, Menteri Kesehatan Budi Gunasadikin itu menghimbau masyarakat buat pakai masker KN95, apalagi buat yang terdampak ya. Contohnya kayak di daerah Jakarta, Bandung, di Jawa Barat dan juga Sumatera. Nah, itu harus pakai masker KN95 buat melindungi saluran pernafasan, Tom Brodwa. Menkes tuh juga meminta masyarakat buat pakai perlindungan KN95 kalau misalnya nggak tersedia, nggak apa-apa, tapi setidaknya hidung dan mulut kamu itu tertutupi ya, apalagi keluar rumah. Nah, secara umum kalau misalnya N95 tuh juga bisa dipakai, cuman kalau misalnya nggak ada pakai KN95, kalau nggak bisa ya cukup pakai masker yang memang bisa menutupi hidung dan mulut kamu, Tom Brodwa. N95 ke N95 tuh bagus yang mana sih? Nah, kalau N95 itu dirancang buat nyaring partikel di udara pas kamu tuh lagi bersih-bersih abu. Jadi kalau memang udah tebel banget nih, mungkin teman Prodwa yang ada di luar Semarang lagi dengerin Prodwa Semarang nih. Nah, itu harus pakai N95 pas lagi beresin debu-debunya ya, biar nggak masuk ke paru-paru dan terlindung dari paparan abu vulkanik. Center for Disease Control and Prevention ini secara khusus merekomendasikan N95 tahun Prodwa. Dan CDC itu ngejelasin kalau respirator N95 tuh dipakai pas di luar rumah ya. Kalau KN95 juga bisa dipakai kalau di N95-nya nggak ada. KN95 tuh bisa dipakai juga kalau kamu lagi berkendara atau mau ke kantor gitu ya. Nah, itu bisa banget dipakai tahun Prodwa.

0: Lah, kenapa?
1: Tadi malam aku curhat ke AI kan. Aku tuh cuma bilang kepala sering pusing, badan gampang capek. AI malah bilang bisa jadi penyakit serius. Langsung overthinking kan?
0: Hah? Serius? Terus kamu percaya aja?
1: Iyalah, jawabannya panjang. Udah gitu detail banget lagi. Makin dibaca, aduh, makin takut.
0: Nah itu bahayanya self-diagnosis pakai AI. AI bisa nyebutin kemungkinan yang serius, tapi bukan berarti itu yang beneran kamu alami loh. AI cuma ngolah informasi yang kamu kasih. AI gak bisa cek kondisi badan kamu langsung, gak bisa periksa, apalagi lihat hasil lab.
1: Jadi belum tentu aku separah itu kan?
0: Ya belum tentulah. Bisa aja kamu tuh cuma kecapean atau kurang istirahat. Makanya kalau emang gejalanya ganggu atau gak hilang-hilang, langsung deh periksa ke dokter. Jangan cuma ngandelin AI.

0: ngelindungin paru-paru kamu pakai KN95 atau N95 nih tahun Pro 2. Sekarang aku mau ngasih tahu kamu buat ngelindungin kamu tentang kesehatan mental dari yang namanya Sunday Night Blues. Ya, yang aku bilang tadi ya, kayaknya Harris ini tinggal beberapa jam lagi nih. Pernah gak sih hari Minggu malam kayak gini tuh pikiran kamu tuh udah penuh dan udah cemas duluan gitu mikirin hari Senin ya, karena kerjaan kamu nih belum emailnya, grup WA kantor, belum besok presentasi, belum lagi rapatnya ya. Dan juga buat teman Prodo yang mungkin masih sekolah atau kuliah ya, aduh tugas-tugasnya tuh udah selesai semua atau belum ya. Nah teman Prodo, kalau kayak gitu berarti kamu ngelihatnya jangan dalam satu hari, tapi dalam satu minggu. Jadi kamu bisa ngeplot-plotin kira-kira tugas mana nih yang harus kamu kerjain duluan sama yang enggak. Terus menurut riset psikologi nih teman Prodo, kebiasaan scrolling media sosial atau buka aplikasi kerjaan di hari Minggu malam itu malah bikin hormon kortisol atau hormon stres kamu tuh naik ya, bahkan sebelum waktunya nih, belum hari Senin kamu udah stres banget nih. Nah solusinya adalah detox digital selama 1-2 jam sebelum tidur. Nah kamu tuh bisa baca buku, kamu bisa sambil nonton film mungkin, tapi inget jangan sambil buka sosial media lainnya ya, atau matiin deh notifikasinya dulu. Tapi ingat, kalau misalnya memang kamu matiin notifikasi, harus make sure semua kerjaan itu selesai gitu teman Prodo.
1: Ini dia teman Prodo, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Kau nanya, kau nanya kita jawab teman pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok kita kasih kirim juga dengan nama samara.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial battery-nya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya awet.
1: Tapi ini bener loh, kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu, teman. Kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok. Gitu loh. Aku juga gitu soalnya. Ini bukan adu nasib ya, Lulu. Ya aku ya, kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin, gak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop. Ya kan? Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya. Gitu aja, mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu. Gitu kan?
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih, betul. Ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan, besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan? Kamu coba ngomong aja, kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong, walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam.
1: Betul.
0: Yang penting kamu menghargai mereka. Kamu datang, pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini, gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul,
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
0: Gitu. Jadi ya Lulu ya.
1: Iya Lulu, ini kan Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
0: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
1: Iya.
0: Wah,
1: itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
0: Benar, atau sama keluarganya.
1: Oh betul, betul, betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu. Ya.
0: Sesekali, oke lah Lulu.
1: Oke.
0: Ya. Semangat Lulu.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ngobrolin soal lipstick effect nih, Anjeni ya, kenapa orang tetap belanja di tengah kondisi ekonomi sulit gitu kan? Dan ini juga belakangan cukup sering dibahas tuh, rame banget di media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena ini?
2: Oke kak, jadi sebenarnya nih kak, lipstick effect ini sebenarnya awalnya muncul itu mulai populer pada awal tahun 2000-an kak, di Amerika Serikat waktu ada resesi kak. Waktu itu di Amerika Serikat ekonominya tuh benar-benar melemah banget kak, ekonomi sangat melambat gitu. Tapi ada satu aktor, ada satu tokoh gitu kak, namanya Chairman Estee Lauder kak. Justru melihat ada hal yang sangat menarik kak, ketika ekonomi itu melemah nih ya kak, justru penjualan lipstick tuh mengalami kenaikan yang sangat drastis kak. Itu kan satu hal yang sangat kontradiktif ya, kayak ada nih pertanyaan muncul, kenapa sih ketika ekonomi tuh sedang lesu, produk seperti lipstick nih justru tetap dibeli, bahkan penjualannya pun meningkat gitu. Nah ternyata kak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, tidak pasti ini, masyarakat justru mengganti pembelian barang-barang mewah yang besar, diganti jadi dengan barang yang affordable luxury, atau bisa kita bilang barang yang lebih terjangkau tetapi tetap memberikan rasa puas, rasa senang, atau bahkan rasa percaya diri. Ibaratnya nih kak, ketika seorang tuh belum mampu untuk membeli barang besar seperti rumah, terus tiket liburan mahal ke Jepang misalnya, atau beli-beli produk branded, mereka tetap mencari kebahagiaan kecil yang efeknya tuh bisa dibilang secara langsung. Contohnya tuh kak, beli lipstick. Karena kan kalau lipstick sekali beli langsung ngerasa cantik ya kak kalau pakai.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 10 malam, teman Pro 2. Gimana nih rasanya menuju hari Senin yang tinggal 2 jam lagi? Kayak harusnya sih kamu udah biasa ya. Walaupun hari Senin tuh selalu jadi hari yang spesial gitu. Ada dua menurut aku hari yang spesial di dalam satu minggu ya, yaitu hari Senin dan hari Jumat. Kalau hari Senin tuh rasanya kayak semua hal tuh terjadi di hari Senin kayak gedebak-gedebuknya gitu. Tapi hari Jumat juga sama, gedebak-gedebuk, cuman kayak harinya pendek dan besoknya tuh udah libur gitu ya. Lebih nyantai jatuhnya. Kalau misalnya hari Minggu kayak gini, besok tuh masih gedebak-gedebuk tuh kayak anxiety-nya dari sekarang ya, teman-teman berdua ya. Di jam segini emang paling cocok kalau misalnya kamu tuh dengerin Prodo Semarang sambil selonjoran ya. Nah, ngomongin persiapan nyambut hari Senin pagi nih, kayaknya emang ada ritual yang bikin kamu tuh jadi terbagi dua kubu, yaitu tentang nyiapin outfit. Nah, itu ya. Apalagi teman Prodo yang masih kuliah nih. Aduh, besok pakai apa ya? Kalau menurut ya terserah ya. Kalau misalnya dari kampusnya memang harus berpakaian bebas, rapi dan sopan, ya sudah, bebas rapi dan sopan aja gitu. Kayaknya kemeja flanel sama celana kain lucu banget ya. Jadi emang inspirasi ya aku ya. Nah, teman berdua, kalau aku nih tipe yang nyiapin outfit tuh dari malam. Bahkan aku tuh bisa nyiapin dari seminggu sebelumnya, karena aku tuh malas banget pagi-pagi gedebak-gedebuk, belum makan, belum bangun yang terkesiangan, belum macetnya Semarang. Aduh, malas banget ya mikirin kayak gitu ya. Makanya jam segini tuh paling cocok emang sambil chill bareng Prodo Semarang, yang kamu bisa juga request lagunya di WhatsApp Pro 2 ya, yaitu di 081-565-10953. Nanti kalau misalnya ada, langsung banget aku puterin. Nah, setelah ini aku bakal puterin lagu dari Samal Salsabil yang ngomongin ini tentang apa? Tentang kerja. Ini dia, Hacu.

0: Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
0: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
0: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
3: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

Siapa nih yang biasanya nyiapin baju dari malam hari atau barang-barang yang mau dipakai besok dari malam, Tom Proda? Shout out buat kamu yang malam ini baju, celana, outfitnya semuanya sampai kaos kakinya nih yang besok tuh udah digantung rapi gitu ya di luar, terus langsung dipakai aja deh besok paginya, nggak?

paginya tuh otak kamu gak perlu habis dia energinya buat berdiri depan lemari sambil bingung kayak kamu tuh nyari minuman di depan minimarket ya, di depan ini chiller minimarket tuh, aduh pusing banget mau yang mana gitu kan, mau merah kuning hijau. Nah kalau kayak gini kan efeknya paginya jadi kayak lebih tenang, gak gerebek-gerebuk gitu ya, dan bikin mood Senin pagi kamu itu lebih positif sama produk. Setelah ngecing ya, dampaknya gede banget buat kesehatan mental di hari Senin pagi. Nah kalau dari polling Pro 2 Semarang nih, banyaknya yang milih adalah di besok paginya. Coba deh kita lihat yang malam hari ya. Kalau malam hari dari In Titik Blue One gitu ya, dia memilih vote di malam hari nih. Terus udah itu doang, kenapa cuma satu? Cukup banyak ya perbandingannya ya, yang milih cuma satu, sisanya sekitar 80%-nya lagi tuh adalah yang di pagi hari gitu. Emang ada ya waktunya di pagi hari gitu ya.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu, pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini

ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

Kamu berdua nih yang memilih pagi hari untuk nyiapin outfit, menurut aku kamu suka banget yang namanya adrenalin sih. Ngerasain macetnya Semarang kalau pagi ya, aduh tantin-tantin. Barusan mandi udah gopios lagi aja, apalagi Semarang lagi panas banget ya. Pokoknya Semarang tuh udah ada mataharinya muncul dikit aja udah yang kayak panas banget gitu. Nah kalau dari Instagram Produk Semarang nih, banyak banget yang milih pagi hari nyiapin outfitnya. Memang kayaknya emang teman Produk tuh banyak banget yang suka adrenalin itu ya. Kayak contohnya nih, ada Shiva Alivial, nah itu. Terus ada juga dari ST.MDHTL, ada juga Iwagakure, Carmelita.Pratiti. Nah, kamu adalah orang-orang yang beberapa orang, segelintir orang ya, yang suka banget adrenalin nih pagi-pagi udah men-challenge dirinya sendiri ya. Sepertinya memang selalu pengen di challenge deh. Emang banyak banget nih tenaganya nih pagi-pagi. Apakah akan berlanjut sampai sore tuh tenaganya? Kalau aku udah capek banget sih. Makanya aku selalu nyiapinnya bahkan satu minggu sebelumnya. Kira-kira akan aku pakai baju yang mana ya tahun berdua ya. Nah memang prinsipnya adalah gimana nanti pas bangun pagi aja deh, dibikin nanti aja gitu ya. Baju tuh baru dikubongkar kayak 15 menit sebelum berangkat. Nah kalau secara psikologi nih, tim itu biasanya diisi sama orang-orang yang fleksibel, spontan, uhuy. Pasti ada kayak gitu ya, normalisasi. Dan sangat mengandalkan emosi atau mood saat itu. Nah kalau memang kamu tuh ngerasa baju yang disiapin kemarin malam itu belum pas sama vibes kamu hari ini, mungkin memang kamu harus nyiapin di pagi hari ya tahun Produa ya. Boleh deh coba sehari aja kayak gitu ya. Aku juga akan mencoba di tahun Produa.

0: Ceria, keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Apa yang mungkin Mas Wawan dan teman-teman lihat ketika melihat kondisi toleransi di kota Semarang sendiri?
2: Ya, pada dasarnya kan masyarakat Semarang memang masyarakat yang heterogen ya, plural ya. Jadi sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun kebelakang kita sudah disuguhi perkampungan-perkampungan dengan etnis atau suku tertentu, dan itu bisa membaur. Misal di daerah Pekojan, kemudian di Pecinan, terus di sekitaran Kota Lama, itu kan perkampungan-perkampungan dengan etnis-etnis tertentu, tetapi mereka bisa membaur satu dengan yang lain. Di Pecinan pun juga tidak melulu mayoritas keturunan Tionghoa, tetapi juga ada orang Jawa di situ dan juga yang lain. Begitu pula tempat-tempat lain. Jadi sebenarnya kota Semarang ini sudah punya modal sosial, modal sejarah, dan ini tinggal dikuatkan saja. Nah, persoalannya kadang ada apa ya, oknum-oknum tertentu yang mencoba memecah, jadi merusak harmoni yang sudah terbentuk di masyarakat kota Semarang. Nah, tugas kita sebagai warga kota Semarang ya, mari kita kuatkan lagi toleransinya, saling ketemu, ngobrol, kegiatan bersama. Harapannya ya Semarang bisa menjadi percontohan kota, salah satu kota yang paling toleran di Indonesia.
1: Nah, dan itu juga sebenarnya terlihat dari peringkat tolerannya di Indonesia sendiri. Semarang termasuk salah satu yang oke ya, Mas ya?
2: Ya, nomor 3. Nah, kami nomor 3.

0: Ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan suara Kepo. Kali ini aku mau ngajak kamu kenalan sama istilah yang bakal sering kamu temuin di dunia kerja. Deadline attack. Woi, deadline attack itu kayak monster yang selalu ngejar kamu di dunia kerja. Biasanya muncul pas tugas numpuk, proyek hampir selesai, atau laporan harus dikumpulin sekarang juga. Rasanya tuh kayak deg-degan, panik, tapi harus tetap fokus biar selamat dari serangan deadline ini. Keunikannya, setiap orang tuh punya cara sendiri buat ngadepin. Ada yang bisa chill sambil multitasking, ada yang harus ngerjain semua berurutan biar gak kewalahan, atau ada yang baru produktif pas dikejar-kejar. Yang penting, jangan takut sama deadline. Anggap itu challenge buat latihan manajemen waktu, fokus, dan kreativitas kamu. Jadi, udah siap belum menghadapi deadline attack kamu? Yuk, mulai atur waktu, bagi tugas, dan jangan panik sekecil apapun langkah kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Udah FM.
3: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
4: bulan ini.
3: Bulan ini.

Oke, tahun produe sudah jam 22.51 nih. Berarti saatnya aku harus pamit ke kamu buat jaga malam hari ini di minggu ini, karena besok kamu masih bareng sama aku ya di jaga malam ya, tahun produe. Jangan bosan-bosan, pokoknya 5 hari kamu jaga malam sama aku, jangan pernah bosan. Nanti kita sesuran bareng, dan juga aku bakal naruh requestan kamu di jaga malam besok ya, tahun produe ya. Kalau tadi aku lihat sih belum banyak ya yang masuk ke WhatsApp Pro 2 buat request lagu. Next, boleh teman Pro 2, kamu langsung aja kasih lagu favorit kamu di WhatsApp Pro 2 Semarang buat request lagu favorit kamu ya. Siapa tahu minggu depan nih masuk ke dalam chart teman Pro 2. Lumayan ya. Nah, teman Pro 2, thank you banget yang tadi udah ikutan voting ya, udah ikutan polling, kira-kira kamu yang mana memilih outfit untuk besok, apakah dari malam ini atau besok pagi aja. Thank you teman Radua udah ikutan polling juga. Terima kasih juga buat semua nih teman Radua yang sudah bertahan dari hari Senin sampai hari Minggu ini ya. Thank you juga yang tadi udah datang ke RRI Fest nih buat seru-seruan bareng di sini. Oke deh, udah makin malam tahun Pro 2. Aku pamit dulu. Semoga kamu beristirahat dengan tenang loh. Dengan nyenyak ya. Semoga kamu selalu punya waktu istirahat yang cukup buat menghadapi hari esok. Oke deh, tahun Pro 2, bye-bye dulu buat jaga malam hari ini. Stay healthy and stay happy. Bye-bye.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

anak memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya, kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun, keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau... Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kalau duduknya dekat jendela. Bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo. Nyegerin banget sih. Merem bentar deh. Perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu?
1: Loh,
0: apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
2: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekadar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi kita 100%, berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu satu bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah kalau sekarang, karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra, juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi, rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

Nikmati masa mudamu. Kamu tidak akan pernah lebih muda dari ini keesokan hari. Dan hidup ini pilihan. Apapun yang membuatmu sedih, tinggalkanlah. Dan apapun yang membuatmu tersenyum, pertahankan.

Kepulauan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian ilmu di sesi yang kedua tentang syafaat. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang syafaat. Yang hari ini kita akan lanjutkan, yaitu syafaat yang akan diberikan kepada mereka yang disebut oleh para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu juga bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau kemarin para malaikat bisa memberi syafaat kepada siapa yang dikehendaki mereka, nah sekarang para nabi dan rasul juga bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Setiap umat memiliki nabi, dan nabi-nabi itu bisa memberikan doa syafaat kepada umatnya. Termasuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, insyaAllah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Asalkan kita mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang disyariatkan oleh para nabi dan rasul tersebut, maka insyaAllah umat-umat tersebut akan mendapatkan syafaat dari mereka, yaitu para nabi dan para rasul. Yang ketiga, setelah syafaat para malaikat, yang kedua adalah syafaat dari para nabi dan rasul. Yang ketiga adalah syafaat dari orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi orang yang gugur di medan laga, orang yang menjadi syuhada, mereka dibangkitkan dengan keistimewaan, termasuk mendapatkan keistimewaan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Moga-moga ada di antara kita, keturunan kita kelak menjadi para syuhada yang bisa menyelamatkan anggota keluarganya yang lain untuk mendapatkan syurganya Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang bisa memberi syafaat adalah orang-orang yang jujur atau yang sidik. Orang-orang yang jujur, yang sidik ini memang orang-orang pilihan. Tidak banyak hari ini kita mendapati orang-orang yang jujur, apalagi di era yang penuh dengan hoaks, era yang penuh dengan tipu daya, era yang penuh dengan sesuatu yang samar-samar. Sehingga kita mencari orang yang betul-betul sidik, yang jujur, itu berat, luar biasa. Maka keistimewaan bagi mereka, orang yang sidik, yang jujur, itu memang betul-betul bisa mendapatkan keistimewaan, mampu memberi syafaat kepada siapa yang dikehendakinya. Berikutnya yaitu orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang yang saleh bisa memberi syafaat kepada saudaranya, kepada temannya, kepada tetangganya, kepada siapa saja. Moga-moga kita termasuk yang bagian dari ini, yaitu menjadi pribadi yang saleh. Moga-moga kita bisa mengajak orang lain masuk surga bersama kita, insyaAllah di yaumul qiyamah. Amin. Nah, untuk menjadi pribadi yang saleh, kita harus menjadikan diri kita semangat untuk beramal. Menjadikan diri kita harus selalu memiliki pribadi yang selalu bermanfaat. Artinya di dunia memang dia secara sosialnya baik, secara individunya ya baik, secara pribadi amalnya soleh baik, secara sosial amal solehnya baik. Sehingga orang yang inilah disebut dengan orang yang soleh. Kesalehan secara pribadi, kesalehan secara sosial. Bukan orang yang hanya rajin di masjid saja, hanya sibuk dengan ritual ibadahnya saja, gak peduli sama tetangga, gak peduli sama yang lainnya. Bukan begitu. Orang yang baik secara individu, dia juga harus baik secara sosial. Dan ini yang dikehendaki, menjadi muslim yang bermanfaat buat orang lain. Insya Allah kebiasaan baik dia di dunia akan mendapatkan ganjaran kelak di yaumul qiyamah. Moga-moga kita semua menjadi orang yang saleh, yang bisa mengajak orang lain kepada surganya Allah Ta'ala. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan syafaat, yaitu selain orang-orang yang saleh, yaitu orang-orang yang hafal Quran. Para penghafal Quran, hafiz-hafizah, memang mendapat istimewa, bisa mengajak orang lain, anggota keluarganya masuk surga. Moga-moga keturunan kita juga ada yang bisa hafal Quran, dan memang orang para penghafal Quran ini benar-benar teruji dan diuji oleh Allah Taala. Siapa yang pegang teguh hafalannya, yang dia menjaga hafalannya, yang dia terus sampai mati tetap menjaga hafalannya, maka insya Allah dia mendapatkan keistimewaan kedudukan yang mulia di sisi Allah Taala dan bisa memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki. Ada lagi yang bisa memberikan syafaat, yaitu siapa? Para penghuni sorga. Besok pada saat sudah semua di sorga, sudah semua di neraka, maka ada para penghuni sorga ini yang saling bertemu satu sama lain dan mencari saudaranya, adakah di antara mereka yang tidak nampak di sorga. Ternyata ada yang tidak nampak, maka mereka akan mencari hingga kemudian diberitahu oleh malaikat bahwa saudara mereka ada di dalam neraka, maka mereka meminta izin kepada Allah Taala untuk mengunjunginya. Setelah mengunjungi neraka, berjumpa dengan saudaranya yang sedang tersiksa dan disiksa itu, kemudian memohon kepada Allah agar bisa diajak bersama mereka masuk ke dalam surga. Dan dengan keridhaan Allah Taala dan diizinkan oleh Allah Taala, maka para penghuni surga itu pun bisa memberi syafaat kepada saudaranya yang berada di neraka tersebut. Dan kemudian bisa diajak bersama-sama mereka memasuki surganya Allah Taala. Inilah syafaat para penghuni surga. Moga-moga kita juga besok bisa mendapatkan keistimewaan tersebut. Amin Allahumma amin. Demikian, moga-moga berkah berlimpah, bermanfaat buat Anda semua dan tetap

dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Terus Pak, ya, kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, tuh pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau PSIS tuh ya, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat Kota Semarang. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panzer yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Saya kumpul sama anak-anak saya, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panzer. Jadi netralitas sampai ke dalil yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter. Itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Penghentian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat hari ini akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 1.039 penerbangan dan 119.215 penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan. Pihak pengelola mencatat 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area terminal bandara darat, dan jumlah tersebut mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, serta 10 penerbangan kargo angkutan barang. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau turut diantisipasi PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang. KAI menambah 714 kursi pada perjalanan menuju Jakarta dengan mengoperasikan kereta api tambahan relasi Semarang Tawang Pekalongan Gambir Minggu 6 September 2026. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat menuju Jakarta di tengah perkembangan situasi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kereta api tambahan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dari dunia olahraga, sebanyak 5 wakil dari 5 negara menjuarai turnamen BWF World Tour Super 750 China Masters 2026 di Shenzhen Arena, China, setelah mengalahkan lawan masing-masing pada laga final pada hari Minggu kemarin. Dikutip dari BWF, pebulu tangkis Hong Kong keturunan Indonesia Jason Gunawan menjadi yang terbaik di sektor tunggal putra dengan mengalahkan rekan senegaranya Li Chiu Qiu dengan skor 2-1, 9-2, 1-16. Itu menjadi kali kedua Jason dalam kejuaraan BWF World Tour. Sebelumnya dia menjadi juara dalam turnamen Super 300 Shatmo di India Internasional di tahun 2025.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

5,3 FM Pro 2 Raris Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya hari ini di pagi-pagi Senin pagi. Kalau biasanya Senin paginya ada Faris, kali ini ada Devina yang jadi teman kamu di hari Senin tanggal 7 September 2026 ini. Udah hari Senin lagi. Jadi semangat ya teman Pro 2 ya untuk menjalani hari. Karena weekendnya udah habis, weekendnya udah selesai ya. Buat kamu yang mau berangkat sekolah, semangat ya, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang mau berangkat kuliah ataupun kerja, semangat juga menyambut hari Senin ini ya. Dan biar Senin paginya makin oke, dengerin terus pada Selamat Pagi Teman Pro 2, karena Devina bakal jadi teman kamu sampai jam 10 pagi nanti.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu

Teman Pro 2 kalau dari kemarin ya lihat berseliweran di medsos, di Instagram salah satunya. Tentang apa? Tentang beberapa penerbangan yang di cancel. Bahkan gak beberapa ya, semua penerbangan di cancel itu di Suta ya teman Pro 2 ya. Banyak artis-artis yang gak bisa balik ke Jakarta, begitupun yang dari Jakarta mau terbang pun juga gak bisa gitu ya teman Pro 2. Gak cuma di Jakarta aja, karena di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang ini juga ada pembatalan. Ada 32 penerbangan dari dan tujuan Semarang. Selain itu, bandara juga masih terus memantau perkembangan aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Nah, sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bandara ini masih memberlakukan penyesuaian jadwal penerbangan ya. Ini akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan di cancel nih, banyak banget nih teman Pro 2 ya. Dan General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan juga jadwal penerbangan lewat kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan, daripada zonk ya. Dan pihaknya juga secara aktif ini melakukan koordinasi dengan BMKG dan juga Airnav Indonesia untuk memastikan aspek keselamatan dan juga keamanan penerbangan bisa jadi prioritas utama. Dan permohonan maaf juga disampaikan atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Yang pasti itu ya teman Pro 2 ya, keamanan itu adalah yang utama. Walaupun mungkin ada yang udah booking gitu kan, penerbangan kemana udah booking hotelnya juga, tapi gara-gara penerbangannya cancel, hotelnya, liburannya jadi ikut cancel juga. Ya udah, ini demi keselamatan kita bersama. Tapi semoga hari ini udah aman, lancar semuanya. Kalau Soekarno-Hatta hari ini masih ditutup sampai pukul 8.59 ya teman Pro 2. Semoga nanti setelah jam 8.59 udah aman lagi penerbangannya, termasuk dari Semarang juga udah aman ya. Dan Gunung Anak Krakatau-nya udah tenang, semoga ya gak batuk-batuk lagi, gak erupsi lagi. Dan semoga semuanya aman di hari Senin tanggal 7 September 2026 ini.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya, kita jawab. Tahun baru, resolusi baru, harapan baru, tapi kadang muncul masalah baru.
0: Aduh. Kita itu ikut beban mental banget loh.
1: Benar.
0: Kita kan kita ingin keberlanjutan acara ini, tapi kita juga worry banget sama teman Pro 2. Masa iya tiap hari ada aja permasalahan hidup, ada aja isi di kepala yang ingin dikeluarkan unek-uneknya.
1: Iya, padahal kebanyakan ini adalah mayoritas Gen Z ya. Kita tuh gak pengen mental Gen Z ini tertekan gitu. Kita tuh pengen mental Gen Z tuh baik-baik aja gitu kan. Nah coba deh, kita mau bantu jawab keresahan dari Gen Z yang satu ini. Siapa dia?
2: Oke, ada Rizkia di kosan Bu Marni. Kak, tugas akhir aku udah numpuk banget, tapi motivasi belajarku lagi nurun. Padahal deadline-nya udah makin deket. Ada nggak sih tipsnya biar bisa fokus belajar dan cepat selesainya?
0: Oke, Rizkia di kosan Bu Marni. Bu Marni punya anak cewek nggak? Yang udah mapan, rambutnya panjang, yang gegernya bolong.
1: Sudah bolong. Enggak dong. Bu Marni tuh ini dia. Kalau dari namanya ya aku bisa menebak Bu Marni selain ibu kosan ini adalah jualan warteg dia.
0: Wah, kok bisa?
1: Bisa.
0: Dari mana kamu tahu? Karena dia mambu lodeh. Apa Bi?
1: Taulah pokoknya Bu Marni ini kalau dari nama-namanya sangat mengayomi dan pasti mengayomi anak-anak kosnya. Tidak ingin anak kosnya itu lulusnya terlambat.
0: Oke.
1: Iya kan? Pengennya lulus tepat waktu.
0: Ya.
1: Gimana caranya?
0: Itu tadi pertanyaannya. Segera pasang dulu kameranya.
1: Oke, gimana caranya agar lulusnya tepat waktu dengan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan deadline dan biar semangat belajarnya tuh makin membara.
0: Oke, mohon maaf, Anda kurang beruntung. Pertanyaan itu tidak cocok untuk kita.
1: Karena kita molor semua.
0: Gimana ya? Ya gini loh, kata pepatah dan kata orang bijak mengatakan, jangan menunda-nunda.
1: Iya. Yeah.
0: Pekerjaan. Karena kalau kamu menunda-nunda pekerjaan, ya udah bakal numpuk beneran. Jadi betul. Tipsnya adalah ini bener ya. Ini mungkin lebih gampang diomongin daripada dilakuin, tapi lebih baik trust me, it works. Kamu lakuin. Begitu ada tugas, langsung kerjakan. Begitu ada deadline, langsung kerjakan. Gitu, jangan nunggu last minute gitu. Jangan bener-bener kamu numpuk baru kamu kerjain. Ya kamu gak lulus-lulus nanti. Kamu gak selesai-selesai tugasnya gitu loh. Lebih baik nyicil daripada cash.
1: Oh iya benar. Nyicil tugas ya teman-teman dua ya. Iya. Terus kalau kamu minat belajarnya kurang, coba kamu cari hal-hal yang bikin semangat belajar kamu membara. Misal ketemu sama gebetan kamu. Terus setelah ketemu sama gebetan kamu, niat untuk menikah dengannya tinggi. Jadi kan harus lulus cepat. Nah jadi harus mengerjakan tugas-tugas kamu dengan tepat waktu gitu. Jadi harus ada motivasinya dulu gitu.
0: Tapi kalau pengen cepat-cepat nikah terus langsung nikah saat itu juga gimana? Kan malah gak selesai sekolahnya
1: kuliahnya. Ya gak apa-apa, nikah sambil revisian.
0: Wah, seru itu.
1: Iya seru kan.
0: Gitu ya. Siapa namanya Rizkia? Rizkia ini menurut penerawanganku sih Rizkia ini masa depannya cemerlang dia.
1: Betul, banyak rezekinya seperti namanya ya.
0: Rizki. Jadi yuk semangat buat Rizkia. Kamu ciptakan mood dan semangat untuk menyelesaikan tugas sekolah kuliah kamu. Dan semoga sesuai dengan penerawanganku ya, kamu tuh kerja di BUMN gitu.
1: Wah, amin. Ya. Jangan lupa juga minta doa dari Bu Marni ya.
0: Iya loh.
1: Minta doa restu dari Bu Marni karena Bu Marni itu sangat mengayomi kayaknya ya, sangat mengayomi anak-anak kosnya dan semoga dimuluskan jalannya ya.
0: Iya, dan semoga kamu sama Bu Marni langgeng ya, Rizky ya.
1: Oke, Rizky ya. Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

perhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masih nemenin pagi kamu di Uspada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu yang baru gabung bareng sama Devina pagi ini ya. Update-update dulu dong tentang ini ya, penutupan sejumlah bandara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau teman Pro 2. Jadi ini adalah langkah keselamatan ya, menyusul sebaran abu vulkanik di ruang udara. Jadi status operasional ini juga mengikuti. Nah, untuk penghentian operasional sementara meliputi Bandara Soekarno-Hatta ditutup pukul 2:08 sampai 9:30 pagi nanti ya teman Pro 2. Semoga setelah 9:30 semuanya bisa berjalan dengan aman, gak ada lagi yang cancel-cancel ya. Selain itu ada Bandara Halim ya, Halim Perdana Kusuma, ini pukul 7:20 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian Bandara Radin Inten 2 Lampung, ini pukul 4:18 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga Bandara Budiarto Curug dari jam 6:48 sampai 9:30 pagi nanti. Dan ini masih dipantau terus ya teman Pro 2. Jadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG ini mencatat gempa letusan masih terjadi dengan amplitudo maksimum 70 mm yang durasinya itu 21.600 detik disertai dengan pancaran lava fontain dengan suara gemuruh ya, dan getarannya pun ini juga terasa sampai pesisir Banten, Lampung, bahkan Bandung. Dan di daratan, Pusdalops BPBD Kabupaten Serang ini melaporkan hujan abu vulkanik udah melanda 7 kecamatan meliputi Anyer, Cerang, Kaciomas, Mancak, Pabuaran, Baros, dan juga Pandarincang. Kemudian di wilayah pesisir juga ini juga ada sebaran abu vulkaniknya ya. Semoga aman-aman aja. Jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2. Kemudian juga kalau nggak penting-penting amat untuk keluar rumah, ya nggak usah keluar rumah ya. Karena sebaran abu vulkaniknya itu, partikel-partikelnya itu bisa ini ya teman Pro 2, pengaruh ke pernafasan gitu ya. Jadi buat kamu stay safe dimanapun berada. Dan untuk tadi bandara-bandara yang ditutup sementara dengan waktu yang udah ditentukan tadi ya, ada yang jam 10, ada yang jam 9:30. Semoga setelah jam itu aman, bisa beroperasional kembali ya, gak ada penutupan-penutupan lagi. Yang artinya hari ini dan juga seterusnya erupsi Gunung Anak Rakatau udah terpantau aman.

0: kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
1: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu naik, harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa tetap mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
0: Oke. Selain itu ada lagi gak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
1: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah gak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya, 5 platform sekaligus
1: seperti itu ya.
0: Itu dia.

0: Padelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, jam 7 pagi. Waktunya apa? Waktunya kamu pilih lagu favorit kamu di Sate Lilit. Aku udah siapin 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagramnya Pro2 @Pro2SMG. Bisa juga lewat aplikasi RRI Digital atau di WhatsAppnya Pro2 juga boleh, 081-565-10953. Dan lagu pilihannya apa aja? Yuk langsung aja kita spill buat kamu. Dimulai dengan lagu pilihan pertama, ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Mana yang jadi lagu favorit kamu? Kasih tahu aku sekarang juga. Lagu nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Aku gak bakal puterin semuanya karena cuma 3 lagu aja yang bakal Divina puterin di jam 8 pagi nanti. Jadi vote lagu sekarang juga. Lagu-lagu favorit kamu bisa lewat Instagram, bisa lewat aplikasi RRI Digital, atau bisa juga kamu ikutan vote lewat WhatsAppnya Pro 2, 081-565-10953.